0: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu, Pak?
0: Bisa. Perkenalan, nama saya Rasul Santo, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
0: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya, Pak ya?
0: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
0: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke, Pak, terima kasih, Pak.

0: sini, Neng.
1: Iya, gimana, Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil, nggak jelas.

0: minum.
1: Hitama Denatur. Hitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Hitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Echa. Gimana kabarnya di pagi ini, hari Minggu, hari keberapa sekarang? Sudah hari ke-20 ya, bulan September 2026 ya. Ya, jumpa lagi di Info Sehat Echa, biasa bersama ini produk denatur ya, Habatop, Itama, Sultana, dan produk lainnya ya. Ada apalagi teh moro, terus madu anak Vitapedia, dan ekstra cacing otipusnya. Ya, semuanya bisa dibeli di Sudah Eca atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622. Baik, sudah jam 8 lebih 7 menitnya sekarang. Pagi ini informasi kita tentang ini, leher tegang ya. Leher tegang biasanya adalah kondisi ketika otot di sekitar leher terasa kaku, nyeri, atau sulit digerakkan. Kondisi ini bisa membuat penderita kesulitan menoleh atau menundukkan kepala. Leher tegang biasanya juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada bahu dan punggung atas. Leher tegang sering dialami oleh orang yang duduk terlalu lama di depan komputer, menggunakan gadget dalam waktu lama, atau tidur dengan posisi yang kurang tepat. Aktivitas fisik mendadak maupun stres juga dapat memicu otot leher menjadi kaku. Kondisi ini misalnya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari jika tidak segera ditangani dengan tepat ya. Meski biasanya bisa membaik dengan istirahat dan peregangan sederhana, leher tegang pada beberapa kasus bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang lebih serius dan perlu diperiksakan ke dokter. Ya, nanti kita bahas penyebabnya, kemudian apalagi gejala, kapan harus ke dokter, dan lain-lain ya. Ya, tetap di Info Sehat Echa, Mita Echa sampai jam berapa? Biasa sampai jam 9 ya.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin info lebih lanjut di home.

tentang leher tegang ya. Selanjutnya penyebab leher tegang. Bisa aja leher tegang bisa dipicu oleh berbagai faktor ya, mulai dari kebiasaan sehari-hari hingga kondisi medis tertentu ya. Beberapa di antaranya ya, penyebabnya di antaranya yang pertama posisi tubuh yang buruk. Sering duduk membungkuk, terlalu lama menundukkan kepala saat menggunakan ponsel, atau tidur dengan posisi bantal yang tidak tepat bisa membuat otot leher bekerja lebih keras sehingga menjadi tegang. Yang kedua, ketegangan otot akibat aktivitas fisik. Gerakan tiba-tiba atau mengangkat beban berat tanpa pemanasan dapat memberikan tekanan berlebih pada otot leher. Hal ini bisa menimbulkan rasa nyeri atau bahkan cedera otot. Kemudian yang ketiga, stres emosional. Saat sedang stres atau cemas, tubuh secara otomatis menegangkan otot-otot di leher dan bahu. Jika berlangsung lama, hal ini dapat menyebabkan rasa kaku dan tidak nyaman di area tersebut. Berikutnya yang keempat, penyebabnya cedera atau trauma ya. Benturan keras, kecelakaan atau jatuh bisa mempengaruhi otot maupun jaringan di leher. Sebagai reaksi otot leher ya, infeksi misalnya meningitis juga bisa menjadi penyebab leher tegang.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

5 menit ya Mas Edi. Info sehat pagi ini tentang leher tegang ya. Selanjutnya gejala leher tegang. Berita aja beberapa gejala yang umumnya muncul ketika mengalami leher tegang antara lain rasa kaku atau nyeri di leher, terutama saat menoleh atau saat menunduk. Gerakan leher menjadi terbatas atau terasa sulit. Nyeri yang menjalar ke bahu, punggung atas atau kepala. Sakit kepala tegang. Kemudian pada kasus yang berat bisa terjadi mati rasa atau kesemutan di lengan, tangan atau di jari. Kemudian kapan harus ke dokter? Mita Eca, pada umumnya leher tegang akan membaik dengan istirahat, peregangan dan perawatan mandiri di rumah. Namun ada kondisi tertentu yang tidak boleh diabaikan karena bisa menjadi tanda masalah kesehatan yang lebih serius. Segera konsultasikan ke dokter jika Anda mengalami keluhan leher tegang disertai demam tinggi, sakit kepala hebat, mual, muntah, atau leher sangat kaku hingga sulit menundukkan dagu ke dada. Nyeri yang muncul setelah kecelakaan, terjatuh, atau mengalami benturan keras. Kemudian terdapat gejala mati rasa, kesemutan, kelemahan otot, atau kehilangan kendali atas buang air kecil maupun BAB. Dan satu lagi, keluhan tidak membaik dalam waktu lebih dari 1 minggu meskipun sudah beristirahat dan melakukan peregangan.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi. Produksi Hanson Pharma. Baca
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, terima kasih buat yang masih di RCSS 2,1 FM yang masih info sehat tentang ini ya, leher tegang. Pasien, dokter akan menanyakan tentang kapan keluhan leher tegang mulai muncul, aktivitas yang dilakukan sebelum gejala timbul, riwayat cedera pada leher atau kepala, kebiasaan sehari-hari misalnya posisi duduk atau penggunaan gadget, riwayat pekerjaan dan tingkat stres, dan riwayat penyakit lain yang mungkin berhubungan. Setelah itu, metode dokter akan memeriksa postur tubuh, meraba otot leher untuk melihat adanya nyeri atau kekakuan, serta menilai sejauh mana leher bisa digerakkan. Jika perlu, fungsi saraf juga diperiksa melalui kekuatan otot dan adanya kesemutan atau kelemahan pada tangan. Selain pemeriksaan fisik, dokter mungkin dapat menyarankan beberapa pemeriksaan penunjang ya, seperti ronsen untuk melihat kondisi tulang leher, kemudian CT scan atau juga MRI ya, guna mendeteksi masalah pada jaringan lunak atau saraf, tes darah bila ada dugaan infeksi atau penyakit autoimun, dan elektromiografi untuk memeriksa fungsi saraf dan otot.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

Ya, ada waktu 20 menit lagi ya di Info Sehat, masih tentang leher tegang ya. Selanjutnya pengobatan leher tegang. Penanganan leher tegang mitosnya umumnya disesuaikan dengan penyebab dan tingkat keparahan gejala. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain dengan perawatan mandiri, mengistirahatkan otot leher, melakukan peregangan ringan, kompres hangat atau dingin, serta menjaga postur tubuh dapat membantu meredakan keluhan. Yang kedua, dengan obat-obatan. Dokter dapat meresepkan obat pereda nyeri seperti paracetamol dalam Panadol atau ibuprofen dalam Proris, dan bila perlu obat pelemas otot. Pada kasus tertentu, mitosnya suntikan kortikosteroid mungkin diberikan untuk mengurangi peradangan. Yang ketiga, dengan fisioterapi. Latihan peregangan dan penguatan otot di bawah bimbingan fisioterapis bermanfaat untuk memperbaiki postur tubuh dan mencegah kekambuhan. Dan satu lagi, dengan tindakan medis khusus. Jika leher tegang disebabkan oleh saraf kejepit, hernia nukleus pulposus, atau kelainan tulang yang berat, dokter dapat menyarankan tindakan lebih lanjut termasuk operasi.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal.
5: Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50.
6: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan.

0: radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Ya, waktunya tinggal 8 menit lagi ya. Penutup Miss Echa komplikasi dan pencegahan leher tegang. Leher tegang Miss Echa umumnya bersifat ringan dan dapat membaik dengan perawatan mandiri. Namun jika tidak ditangani dengan baik atau sakit kepala berulang akibat otot leher yang terus menegang, cedera saraf bila penyebabnya adalah saraf kejepit atau hernia nucleus pulposus, gangguan tidur, dan kualitas hidup menurun karena rasa nyeri dan kaku yang berkepanjangan. Penutup Mita Echa pencegahan leher tegang. Leher tegang dapat dicegah dengan menerapkan kebiasaan sehat sehari-hari. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain, menjaga postur tubuh tetap tegak saat duduk, berdiri, maupun bekerja. Mengatur posisi layar komputer atau gadget sejajar dengan mata agar tidak sering menunduk. Menggunakan bantal yang nyaman, tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Melakukan peregangan otot leher dan bahu secara rutin, terutama bila duduk lama. Istirahat sejenak setiap 1-2 jam saat bekerja di depan komputer. Hindari mengangkat beban berat secara tiba-tiba dan mengelola stres dengan relaksasi, olahraga ringan, atau tidur cukup. Ya, Mita Echa, jumpa kita di Info Sehat untuk Minggu pagi 20 September 2026 ya, cukup sampai di sini. Terima kasih kebersamaannya ya. Jangan lupa produk Denatur Habato Poboto Pitama Sultana ya, silakan bisa dibeli di Sudah Echa atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622. Dan selepas ini biasa ada lagu-lagu dangdut lawas ya, cuma 1 jam ya kalau hari Minggu. Nanti jam 10 kesananya acara karaoke ya, bisa ikutan di studio atau bisa lewat telepon ya. Ya, terima kasih semuanya, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetit, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah, berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum semuanya, media aja pecinta lagu-lagu dan tawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, jumpa lagi di Aja dan Aso Aja. Ya, biasa lagu-lagu dangdut tawas, cuma tiap hari minggu waktunya hanya 1 jam ya, hanya sampai jam 10. Nanti jam 10 kesana acara karaoke ya. Pemuka tadi ada bebas dari Bang Haji ya. Baik, kita langsung ke pesan. Ini sudah ada siapa? Ada Mama Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi semuanya. Lagunya bukan sandiwara. Buat yang siaran, moga sehat selalu. Terima kasih. Amin. Ada Reni Mei Mei dari Gunung Cupu ya. Salam buat Teh Hendra, Mama Depina, Kang Darsa, Kang Ujes, Mas DME, Kang Tarso, Pirus Taylor. Lagunya Di Mana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana. Iya, siap. Terus ada siapa lagi? Ada Teh Hendra juga ada ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Pertemuan dikirim buat Teh Mei Mei, Pak Ajat, Mama Depina, Teh Bunga, Wadedi, Bina, Binyai yang jualan combro ya. Combro itu apa sih jeroknya? Combro jeroknya teh komputer apa itu? Komputer mungkin ya. Terima kasih. Terus ada siapa lagi ya? Ada Butin Anggrek Ungu. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Dan Asasoy absen pagi. Lagunya Cinta Sabun Mandi. Salam buat semua pendengar ECA. Selamat berhari Minggu, moga pada sehat ya. Terima kasih, sama-sama. Terus daftar hadir tadi ada siapa? Ada Teleo, ada Bu Nani kan lagi ada acara kemana? Ke Nagrak. Itu Nagrak teh daerah mana ya? Cipurut, Cipurut mungkin ya. Terus siapa? Teh Bunga juga tadi ada acara di sana ya, di radio itu Habatop ya, Teh Bunga. Daftar hadir ada Kang Farhan, ada Bunda Ratih Neneng ya, nanti lagi ya waktunya ini.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget.

0: Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Ya, teleponnya belum bisa diterima. Ini waktunya ya, soalnya sudah jam 9 lebih 23 menit. Tadi Irfan Mansur bukan sandiwara sudah, Heidi Diana juga sudah. Di mana ada kamu di situ ada aku. Yang belum teh pertemuan ya, Roma Irama sama Nur Halimah. Terus Cinta Sabun Mandi dari Bang Jaja Miharja itu dulu terkenal lewat apa? Selain nyanyi, main film juga terkenal dulu kuis apa? Kuis dangdut ya di TPI dulu. Baik, ada pesan dari siapa? Oh, ada yang streaming dari mana? Oh, ini ke dari daerah ini, daerah Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Oh, bagus ya streaming dari sana ya, alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam kenal dari Banten ini. Ambu Nur Hayati live streaming, mantap, jernih suaranya. Ya, terima kasih ya. Lagunya dari tamu, dari tako, dari tamu. Oh ya, dari

Gaji ya, kalau dari temu dosa kuma dari itu tuh siapa Yulia Citra ya. Salam buat semuanya, salam kenal ya, terutama buat yang tercinta aja, terima kasih. Iya sama-sama. Terus ada kayak siapa tadi pesan yang belum teh? Ada Andi dari Ciamis, sadananya ya, sadananya Teh Iwin tuh di sana. Ayo Kang Atang biasanya Sabtu Minggu suka kesana ya, kesadanannya. Dan asal-asal absen pagi, lagunya Cinta Sabun Mandi ya, kebetulan mau diputar ya. Buat semuanya pendengar RCA, hari Minggu moga sehat ya, terima kasih. Sama-sama, Neneng juga ada daftar hadir ya. Menu apa Neneng sekarang ya? Yang digiling apa, ada Bunda Rati di Sinjai juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, lagunya Ani dari Bang Haji ya, salam buat semua Mita Eca di Engkumin ya, spesial buat yang tugas. Terus Aki Malabat juga ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Sakit Hati, ini apa, Nyeri Hati. Dari Maggie Ajet, salam buat semuanya saja buat Akang, terima kasih. Sama-sama. Kang Farhan juga ada daftar hadir ya. Lagu apa Kang Kang Farhan tadi teh? Oh, nanti harus dikonvert dulu ya. Kalau audio WA kan gak bisa di itu, gak bisa di setel ya. Terima kasih. Terus ada siapa? Ya nanti lagi ya yang lainnya. Iya ini tenggak kuku ya, Teh Hendra ingin apa cina kemarin teh, ingin ragaji besi mitra cenanya atau harus dibanjur kucai Teh Hendra biar tidak itu ya, biar tidak cecekitan cina,

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Basta dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Agak-agak dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadinya mah ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang mau bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngeper ini. Tadinya makan bisa aku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa. Ini sendiri gak bisa menunggu.
1: Oh berarti udah
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu
1: dua sama yang ini ya?
2: Iya.
1: Isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar, kira-kira ada sarannya gak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan ya, angka seperti yang sakit saya biar ikutan minum Habutop, karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, merusuh ini waktunya tinggal 20 menit lagi. Neneng kok pesannya kenapa tidak muncul ini ya? Pesan sekali lihat ya tuh. Pelajari selengkapnya. Cina, kenapa ini neneng tidak muncul, yang lain memuncul ya? Ya, terus ada teh ini dari Jalat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Danas Asoy, lagunya Is Dahlia Mata Hati. Salam buat yang si siaran, minta ece spesial buat putra-putriku, moga sehat, amin. Terus ada teh Leo Hadir, lagunya Di Reject teh dari Jenita Janet ya. Buat siapa Mas DME yang lagi kusut masai, habis sarapan langsung rebahan. Cina, aduh, atau nanti makin itu gimana nanti, gagal ya program dayatnya. Program dayat apa program Agus itu. Kalau langsung rebahan mah AF juga hadir tuh, AF mah ada muncul nyorok mual AF nyawer kesini. Bosen cina ya, bosen nyawer wae. Yang neneng tidak muncul, kenapa ini malah ada gambar itu tuh, gambar jam ya. Terus ada siapa lagi, Kang Farhan, ya itu Ambulu, mana Kang Farhan, Ambulu yang ada tuh Gang Ambulu di Ciparakan ya. Terus juga ada, oh Teh Bunga mah lagi ada acara di Radio Habatop di Ciamis itu ya. Kang Darsa juga nyawer, ini AF nyawer sarupaning apa ini, asa ngenyot-ngenyot gini, ini apa. Aduh Kang Darsa, ini dapat arisan cina deet ya, alhamdulillah nyawer ini, tapi mau api wargen ini AF ini. Ini mah ganjal lah lumayan ya. Ya buat Ambu Nur Hayati, aduh jadi ingat lagu itu kan, akangnya Porsa kok namanya, ini namanya kaitannya dengan Ona Sutra, bukan dengan Bang Haji ya Ambu.

0: Ini Neng.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak gak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair polisher Baguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal Serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal Serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota
1: Banjar. Asor.
2: Ya, assalamualaikum. Cik. Mitra RCA semuanya, terima kasih masih di RCA 102,1 FM tepat jam 10. Ya, sekarang ganti ke acara karaoke ya. Ya maaf tadi ada beberapa kasbon tadi ya, besok lagi soalnya tiap hari Minggu acara lagu dan lawas, acara dana sasoy hanya sampai jam 10, hanya 1 jam ya. Ya biasa yang mau ikutan karaoke bisa lewat telepon atau bisa langsung di studio. Ya malam tuh ada Pak UU, ya ada Pak UU security tukang cengek SB, bukan semalam bukan Abudi, itu teman Kang Ceng dulu tuh waktu di ST ya, tahun berapa ST-nya dulu, awal 80-an mungkinnya Kang Ceng. Di studio sudah ada Kang Darsa. Kita cek sound dulu. Cek soundnya lagu empop ya, nggak apa-apa ini. Ya masih bersama produk Denatur, Habato, Pabuto, Pitama, Sultana. Ya silakan bisa dibeli di RCA atau di agen-agen. Oh Mas DME juga kasbon ya, Mas DME besok lagi ya. Ya ada salah satu karya Mas Bang Rinto Harahap, Seandainya Aku Punya Sayap ya, dipopulerkan oleh siapa dulu, Rita Bucar.

0: Makin ingat terlahir kembali ya Raffles. April Loop TNI juga makasih sawerannya, moga laris manis ya. Terus AFP di Gang Sepakat Tanjung Syukur, ibuku Petahu juga di sana. Sok penelpon pertama ada siapa? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Habar Topan.
1: Obat Ebar Ramon Arab yang lagi ngetop.
0: Yang lagi ngetop. So, seorang Kang Herdi mau show lagu apa?
1: Kabar sehat ya.
0: Hah?
1: Kabar Andi tetap selalu sehat ya.
0: Amin, amin.
1: Jangan sampai tiga kali ya.
0: Jangan sampai tiga kali. Yang empok apa? Empok?
1: Yang empok aja.
0: Iyalah empok lah, jangan dikoploin lah. Kela, jangan sampai.
1: Buat cuci selama kali semain. Terdampak kalau
0: dia. Iya, mengguik Kang Herdi.
1: Mengguik.
0: Mengguik itu ke. Jangan mungkin sampai tiga kali.
1: Iya.
0: Padahal kalau
1: Tanudin,
0: kalau Tanudin tiga kali dapat piring ya, biasanya. Oh Pak Uuh juga tuh security dapur MBG. Ancol Cimaraga suka lagu ini ya Pak Uuh. Malam show di sini sama Ibu Negara ya Teh Teti. Ya karaoke asoy aja, jangan sampai tiga kali. Lagu milik Bang Tagor Pangaribuan.

0: Gonta ganti yang nangkanya ya dulu, sekarang masa kunyem Kang Ade. Ade Siti atau gantinya apa Ade Siti Kang Dasa tidak bisa gentar atau berem sok lah asal Sunda we Kang Dasa. Tahun lah atau jangan tahun atau yang rada romantisme atau Kang Dasa. Kelah naon sok. Sok terserah kelah. Mana coba dicek lah.
1: Cek. Cek.
0: Ada Siti, ibu company tuh, usung preng-preng nggak dicijolang tuh kata Kang Ewon. Ke lagu naon sih? Sokan? Daun kelapa, wah. Nah, iya lagu sejuta umat, wahnya ada Siti, daun kelapa.
1: Satu ayat teratai burung.
0: Eta ayat Haji Dodi. Haji Dodi. Adi Siti, Adi Eta. Limus teh kirang agung sih kena Eta.

0: Jeng Darsa.
1: Nah, gitu kan, gitu kan.
0: Nah, Cimata Cinta.
1: Cimata Cinta mah, kewal.
0: Nah, sobatnya.
1: Zaman uang.
0: Hah?
1: Zaman uang kan.
0: Dangdut, nah. Bagus lah. Iya, nanti dibuka lagi setelah ini ya, Kang Asep Dampak. Ya, ya.

0: ke telepon lagi. Halo, waalaikumsalam di Habatopan.
1: Pak Nongher, Pak. Anu tuju.
0: Atuh, ya Ece. Saya teh lawas di lawas.
1: Hah?
0: Jerom lah ulu. Terakhir lebetnya bahasa coronanya, asa namanya. Ulu.
1: Oh,
0: kemana wongkul? Ya, aduh, nojo usum limasker bahasa lebetnya.

0: mana?
1: Tujuh hari PT Usman.
0: Tapi damang aja.
1: Alhamdulillah.
0: Damang alhamdulillah.
1: Mohon mengunjungi sekjanya. Fisik, petak, aktif, mereka.
0: Amin, abot yang ada abot. So pada asal lagu naun.
1: Si AA sepatutnya payung.
0: Ka? Oh si AA. Oh sok mana AA tuh?
2: Ini dan betulnya.
0: Oh iya. AA na iya, kirim na iya. Oh
2: kirim. Oh yang buah duri neraka.
0: Buah duri neraka teh osok. Diasauin ku menir well-well itunya buah duri neraka.
1: Hapuran kan narasanya. Selamat mohon.
0: Kela buah duri neraka.
1: Mohon.
0: Abaso biasa ya dianggurkan serang anak. Halo?
1: Halo? Abaso mangkoknya cak beri.
0: Oh gaman. Bilih dianggurkan eta. Oke.
1: Aturan teh ismai.
0: Teh ismai.
1: Mungkin
0: punorati masih gagula jempeut mitra aduh ya. Kan Loki.

0: Semoga waktu sekarang barang jalan lagi bisa ganti nama akan saya.
1: Amin, amin, amin.
0: Salam waktu kami preset ada yang lain.
1: Ning dilala warakeun ka eta ceromlahnya.
0: Karena
1: suku pula para retot. Oke. Tapi kan aku pek ya sih. 3 kartu miuri. Heeh. Aku dulu kata. Sami ska sepa. Iya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana? Gini deh, lo mau nggak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: pay.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Ya benar itu sudah masuk tadi, kenapa itu putus ya? Keduluan tuh kesalip sama siapa Teh Ai ya, Kang Adeng juga Dimas ya. Sudah ada Teh Ai ini di ujung sana ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di haba topang Teh Ai.
2: Pasti ada barang berharap yang lagi ngetop.
1: Yang lagi ngetop. Agak beda suaranya Teh Ai, di beda ruangan gimana ini? Halo. Agak asa menggema gitu ya.
2: Oh begitu.
1: Oke. Di studio ini.
2: Kan pakai jalur sini.
1: Oh iya, bentar. Sudah siap ikut sob? Ya?
2: Jangan.
1: Jangan. Sob mau lagu
2: kalau
1: apa?
2: Kalau ikut sob mau ada Andri aja ya.
1: Lagu apa?
2: Sehat kan Andri?
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah. Selalu sehat, selalu baik ya.
1: Itu tasnya disimpan dulu atuh nih sob. Ya semang riba. Ini asa.
2: Masa sih? Gak apa.
1: Ini asa rari.
2: Ini asa. Sudah dirapikan.
1: Ini asa riba gitu nih anak itu. Aduh, tas.
2: Jadul sekali.
1: Seisi nanti ada paling gak? Awuk itu teh paling ada isinya tidak?
2: Enggak. Menut. Kosmetik.
1: Oh, kira-kira itu menut gitu bukan?
2: itu mah jadul.
1: Oh, jadul.
2: Iya.
1: Tapi
2: tidak. Beda lagi.
1: Tapi daya kawan, daya kawanan kan, daya.
2: Daya.
1: Oh, kan. So.
2: Daya tuh.
1: So, lagu nain.
2: Boleh saja.
1: Boleh saja. Boleh saja
2: yang
1: mana?
2: Barusan.
1: Boleh sajanya yang koplo apa bukan? Bukan?
2: Bukan.
1: Oh, ya. Boleh saja rujuk maksudnya ini gimana? Arahnya kemana arahnya ini?
2: Rujuk, kan masih menyambung.
1: Oh, mas.
2: Masa harus rujuk lagi?
1: Ke.
2: Kang Asep yang barusan ya?
1: Oh, Kang Asep dampak tadi itu Bunda Rati juga ada.
2: Iya, Bunda Rati. Selamat siang, Bunda. Sehatlah selalu ya. Teh Ismai.
1: Oh, Tasma digantung. Tasma digantungkan lah, gitu.
2: Sudah dirapikan.

0: terima kasih Andri.
1: Sama-sama, sayang.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Komasan, anak cewek banjar. Karaoke asal.
3: Dulu, perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa nggak perlu. Aku kan sudah minum Neostra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
3: Oh, pantes.
5: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: kepada siapa Bunda Rati apa Dimas? Ya Dimas, kalau pas lagi ada yang nyanyi mah tidak bisa nerima telepon yang satunya lagi ya. Satu paling yang diterimanya ya. Sok Kang Adeng yang beruntung ini. Halo.
1: Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di habat topan Kang Adeng.
1: Abah
0: Teng,
1: Abah
0: Kerbah Arawan
1: Arab yang paling top.
0: Yang paling top, ya seorang Kang Adeng.
1: Adeng.
0: Alhamdulillah. Samuih. Samuihna.
1: Samuihna. Bantikan
0: kembali bagus. Oke. Mau show apa?
1: Aku bukan pengemis cinta.
0: Aku bukan pengemis cinta. Johnny Iskandar.
1: Johnny Iskandar mana? Saya turan ya. Ceromlah tu.
0: Ceromlah.
1: Kang Erdi oke turan. Mas Abimanyu, Mas Sanudin.
0: Kang Darsa masih di sini.
1: Kang Darsa turan ya. Abu Di. Teras. Teh bungsunya.
0: Teh bungsu.
1: Teh bunga turan. Bunda Rati turan. Mama Heru oke turan. Aku tahu Jess.
0: Oh, Teh Indri itu lagi sama Teh Bunga di Ciamis ini tuh.
1: Oh, Teh Indri aturan, Teh Bunga aturan, Kang Panjinya aturan.
0: Oh, Kang Panji juga di sana.

0: Mitra FCA semuanya, salam sehat selalu. Andri Akono.
1: Sami-sami.
0: Andri.
1: Amin.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung aja dulu Kang Farhan, itu ada belum sempat diedit ya, kayak si siaran dari tadi. Coba dicek. Coba Kang Farhan Mas. So, lagu apa Kang?
2: Tangis
1: coba cek Kang Farhan.
2: Di dada.
1: Coba.
2: Di
1: tidak.
2: Di dada.
3: Oh iya, di ayah.
1: Iya, coba kau.
3: Di jajan, cek cek.
1: Cek Kang Farhan irama sebentar ada AM juga. Oke, tangis. Tangis dari film apa Kang Farhan ini?
3: Perjuangan dan doa.
1: Oh, perjuangan dan doa ya.
3: Aku monitor tadi kan.
1: Ambulu mana, Ciparakan mana?
3: Cikupa belok kiri.
1: Oh beda tuh, bukan.
3: Ambulu.
1: Derita yang ini ya, derita di balik.
3: Tidak, benar. Di jajah. Yang mana?

0: gitulah Kak Nanti. Satu lagi Nani ya.
1: Iya.
0: Satu lagi.
1: Lagu apa?
0: Lagi-lagi cinta.
1: Lagi-lagi cinta.
0: Oke, salamnya buat semuanya aja yang di jalur FM, RCFM dan juga live streamingnya juga ada. Sejangkau siar yang mendengarkan dari Sabang sampai Merauke dan juga dimanapun Anda mendengarkan radio ini, semoga terhibur dan selalu kita menjalankan wah ya persatuan satu sama lainnya.

0: Iya, sami-sami kan
1: sehat selalu untuk semuanya.
0: Amin.
1: Salam berhan. Kata-kata hari ini, yuk kita jalankan persahabatan di HCFM. Asik coy. Hatunuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Parhan, seorang porsa dari Bantarsari, Dayuh Luhur resminya.
2: Ya, siap.
0: Hah? So, Kang Ujes, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Abad herbal yang lagi ngetop.
0: Yang lagi ngetop, Kang Ujes. Aduh, ini.
2: Bentar, nge-week.
0: Akhiran, ini Kang Ujes ya.
2: Lagunya.
0: Lagu apa? Apa? So.
2: Coba yang Citra Cinta aja nih.
0: Hmm?
2: Citra Cinta.
0: Iya. Forza juga Kang Ujes ini.
2: Kalau nggak nyobain aja.
0: Oh, coba aja.
2: Barusan Kang Parhan ya. Mas yang Kang Parhan.
0: Citra.
2: Citra Cinta.
0: Siap.

0: Ada terima kasih.
1: Iya, sama-sama Kang Mujes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online.

0: Gak mau kelewatan dong. Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My Indihome melalui Google Play atau App Store.
1: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT01 RW02, Alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas. Sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen

Ya, terima kasih semuanya ya. Jumpa kita cukup sampai di sini. Nanti dilanjut sama Air nanti jam berapa? Biasanya jam 2 ya, jam 2. Airnya dalam perjalanan Sumenep Banjar ya. Peribahasa Sumenep Banjar. Ya jangan lupa minta cahab atau pabutok pitama Sultana yang bisa dibeli di Aceh agen-agen atau bisa pesan lewat WA. Kang Ujes, makasih. Kang Parahan, Kang Dasa, Kang Herdi. Ya tadi siapa lagi? Teh Ai tadi ada ya. Dimas tadi enggak. Ini aku baru masuk. Benar nanti sudah masuk tadi.

Ya, kita akhiri dengan lagu Sejuta Umat ini ya. Yang suka lagu ini teh siapa? Neneng, ya AF-nya ada di sini Neneng tuh.

mungkin dilanjut selepas

想和谁见了面。

0: Gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, tidak perlu minum suplemen kesehatan. Baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Hari-hari udah di mana? Gini deh, lo mau nggak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul, sob. Kalau lu mau, langsung aja, sob, daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi, sob? Langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: pendengar di salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, Alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Assalamualaikum. Aturan ulang siang Mita Echa selainnya masih di Echa di Gelora 102,1 FM. Siang ya dinten Minggu Kaping 20 sasi September 2002 genepnya anu nuju pere mitranya santai loson di bumi diserangan kawi-kawi Sunda biasa neraskan hancano kamari sakedik nyarios naon kamari teh perkawis paribasa Sunda nya mita panginten sadidenten kadang sok adangu atanapi dina dongeng Sunda dina biantara atanapi dina naon anu seserahan nikahan sok adangu nya paribasa Sunda. Anu bade daftar hadir oke tiasa mitranya ka mung teu nampi teleponnya ka 081-313-458-622 kamari teh dugi ka mana ke ta mitra panginten kantos ngadangu aya paribasa mi HP hayam kaheulang ta ieu mah hartosna teh nitipkeun barang kajalmi anu teu jujur mitra pibahayaeun nya teras deui aya

si karacak ninggang batu lawan-lawan jadi legok ta saur heure nu heureuma mitra ieu teh teh caksak ninggang huntu cenah lawan-lawan dilebok cenah sanes padamanya si karacak ninggang batu lawan-lawan jadi legok teh ta pami dina hiji padamelan nya di pidama kalayan leukeun leres-leres mitra pasti lami-lami mah tiasa ngabuahkeun hasilnya. Lajeng deui aya paribasa mending kendor ngagembol ti badan gancang pincang ta ieu teh hartosna langkung saya lami mitra tapi hasilna muaskeun daripada rurusuhan tapi hasilna awon nya. Teras mitra kantos sering pangentenya ngadangu paribasa adat kakurung ku iga tayo mah hartosna teh adat nu sesah dirobih mitranya ohon sesah dirobih hiji deui kaharep ngalasa jejeh katukang ngalasa jengkal tayo hartosna hirup kedah ati-ati mitra kedah perhetangan ya ta eta paribasana kaharep ngalasa jejeh katukang ngalasa jengkal ke masih seueur mitra paribasa Sunda ya ke sok diteraskeun kana lagu heula ceurik si manuk ya ti teh sae teh hayati.

Mitra masih diserangan kawih-kawih Sunda di RCA nya. Nama ceri Cimanuk dihayati perantas sesanggake naon bari nyarilah sekedik mitra pergawis ya biasa bari bahasa Sunda sarang hartosna nya. Daftar hadir ayah saha oh Teh Hendra ayah ya assalamualaikum waalaikumsalam nyuhunkeun wajang priangan kanggo Reni Meimei istimewa kanggo ayang di pintu kanggo hatur nuhun tos diawaskeun sami-sami nuhun mamahulan oge ayahnya assalamualaikum waalaikumsalam lejeng siang hoyong jalan Braga tinining Meida bereh nuju libur hatur nuhun sami-sami nuhun mahulan as ayah da tisah ti hatikus endangnya ayah ge biarpun biarpun ya mahulan teras de tadi teh oh nuju nyarioskeun paribasa Sunda mitra ite tadi dugi ka mana talajeng mitra ayah paribasa ulah pupulur memeh mantun ta ieu mah hartosna ulah ukeun buruh satu acan dipidamalnya ta eta paribasana ulah populur memeh mantun teras deui aya ulah mungpeun sarang ku ayakan ta ulah pura-pura teterang mitranya pura-pura teterang pami aya jalmi anu ngalakukeun hal anu lepatnya teras deui paribasa ayana deui ulah cuodog-dog tinggal igat ta hartosna ulah ninggalkeun padamelan tetep mitra kangge padamelan anu teu tangtos panghasilanana nyata eta paribasana ulah cuodog-dog tinggal igat salajengna seueur pisan nya paribasa Sunda teh mitra beunghar ieu Sunda mah mitranya teras aya ti istilah herang mata hartosna teh dina kahirupan mitra nuju ayem tengterem teu aya masalah nya ti istilah herang mata lajeng hiji deui kasati acan kana lagu kudu bisa mihapekeun maneh ta hartosna kedah tiasa nitipkeun diri mitra nya terawa aya hiji deui ya pamang abong bibir tadi wengku hartosna teh ieu jalmi anu nyaresna teu tiasa diatur mitra padu naon kasarana padu calangap cenanya ta eta teh paribasana abong bibir tadi wengku nya karena lagu dai tadi teh ayah sah tadi teh oh Teh Hendra nyata Teh Hendra mojang priangan teras tadi mamahulan jalan beragama di Cihetinya mamahulan sok mprung

0: yang mau cuan? Just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102 KOP RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Tas balubar mitra ya Kang Darsa AF nambah balanja gitunya. Tadi mah ya Kang Parahan yang sarang supirnya Kang Parahan tadi. Mitra masih diserengan lagu-lagu Sunda. Tadi teh Hendra atas tadinya mojang priangan tinining Maida. Tete acan mah mamah wulan jalan beragama di Ceheti mah wulan ya. Tarasih daftar hadir ayah saha. Oh neneng di Jeddah ieu hoyong nista cenah anu pis. Nista teh anu ieu nya nyiptakeun neraka asmara cenah neneng saha saha eta. Orang itu kita kapungkur Rades atau napi terus saya sadai teke oh teh neni di jalan hoyong ginaan dini aa cina kanggo nuju mancen damalnya utamina kanggo kula wargi terus butin anggrek umu oge ayahnya ke lajeng

Panginan kantos ngadangu aya paribasa kaluhur sieun ku gugur kahandap sieun ku cacing. Ieu teh hartosna jalmi anu warangan misranya janten sesah berkembang karena kumargi seueur kasieun seueur was-was mitra janten alim alim nyandak resiko mitra tah eta paribasana kaluhur sieun ku gugur kahandap sieun ku cacing sanes lancingan nya saeun heureuy mah pamino ngangge lancingan panjang rada ngatung teh cenah kaluhur sieun ku gugur kahandap sieun ku cacing pada sanesnya sanes kangge lancingan hiu paribasa teh nya teras aya paribasa kacai jadi salewi kadarat jadi salebak ta ieu mah nu sauyeunan mitra nya ohon sauyeunan lajang neuk-teuk curug dina pingping ta ieu hartosna teh anu nyarioskeun kagorengan kaawanan kulawargi nyalira nya ka batur nya janten dipandang awon kuna sanes teras turun seueur pisan paribasa Sunda mah mitra nya duka ratusan duka ribuan mah patahan ngojai kamari ta ieu teh hartosna naonnya mah patahan ka jalmi anu tos tiasa heun atos pinter mitra janten percuma nya teras deui ta sami sareng mah patahan ngojai kamari mah patahan naik ka monyet oge sami nya hartosna teras aya dibere sabuku menta sajengka dibere sajengka menta sadepa ta ieu mah jalmi anu henteu tahu diri mitra nya oh, janten pamedi pasih teh hoyong langkung tanya kalah langkung wantun barang sun kena teh teras naon deui teh seueur pisan tong antai mitra musik-musik ulah mandi ngagugahkeun macan turu tah ieu naon hartosna ieu teh maksadna mitra hartosna ngungkit-ngungkit masalah anu tos kalangkung nya janten ngabalukarkeun masalah enggal tah eta paribasana musik-musik ulah mandi ngagugahkeun macan turu nya tah kana lagu tadi teh mamah wulan hoyong nah. Jalan Braga titi hati nya neneng oge hoyong nista ta saha neneng anu nyiptakeun naraka asmara teh teras teh neni hoyong aa tigina andani teras butin hoyong naon butin oh isi binangkit oge aya nya ta hoyong daun hiris ngon ke antos wae.

0: Hari-hari udah mikir mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau nggak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul, sob. Kalau lu mau, langsung aja, sob, daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi, sob? Langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Aduh, ikalah patebih waos mita pada ngopi nujunya tabu 12 langkung 43 menitnya diserangan kawi-kawi Sunda mita bari ngantasan air kayak nobody show ke airnya airna nuju ke Banjarkeun dati Sumenep cina sur Kang Darsamanya. Oke, laguna dipangkertenista ta anjeunisa teu aya pisan papadana cenah neneng tadi nuukeun nya daftar hadir lajeng aya saha aya oh isi binangkit di panyairan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wilujeng siang, hoyong daun hiris hatunon ohon sami-sami nuhun antos wae Andi Ciamis adananya hoyong duhengkang ti ice jadi antos laguna bari lelendean ulu lelendean kasaha Andi ka ibu negarana eta ka ratu goahna teras buenan iken oke ayah nuju laleson tadi uwi ayah acara di mana tina geraknya ohon ilujeng laleson di sarangan kawi-kawi Sunda.

1000 mitra YT Jinyariaskeun perkawis paribasa Sunda. Paribasa sanesna aya nu tani karidaki nu dagang kari hutang tah. Ieu mah hartosna mitra jalmi anu sia nya. Tiap usaha teh rugal, sareng rugal we nya. Henteu ieu teu aya untung. Tah eta paribasana nu tani karidaki nu dagang kari hutang. Teras ta mitra kantos ngadangu paribasa landung kandungan layar aisan. Ieu teh hartosna sifat jalmi anu bijak mitra janten naon teh janten seueur pertimbangan nya sae kitu henteu gurung gusuh henteu gagabah dina ngalakonan hiji hal hiji padamelan. Tah landung kandungan layar aisan. Teras paribasa aya paribasa kaluhur teh sirungan kahandap teu akaran. Tah ieu mah ngagambarkeun jalmi anu teu jujur dina sagala tindakan mitra dina sagala padamelan nya. Lajeng deui ieu ke aya paribasa seueur masih seueur mitra kawas nanggeuy endog beubeureumna. Tah ieu teh maksudna mah nya hiji jalmi pisan gitu ka hiji jalmi nya janten paribasana teh kawas nanggeuy endog beubeureumna. Teras aya paribasa bandas sasampiran nyawa gagaduhan. Tah ieu mah hartosna teh harta sareng bandama mitra mung titipannya ti Gusti nu Maha Suci nya. Janten urang kedah pasrah pamis sawaktos-waktos dicanda kuno kagungan banda sasampiran nyawa gagaduhan. Teras aya deui sato busana daging jalmi busana ilmu. Tah ieu mah hartosna pami sasatuan mamita ditangtoskeun ku dagingna nya, pami jalmi mah ditangtoskeun teh ku elmuna nya. Engke deui dilajeng mita tahawatos neneng di jedah-jedahan tanista teh aya pisan papadana teh buanu dirades teh kitu nya ke nu mana ieu neneng kala etenya. Ti saha ieu teh ti ceria fitria ceria fitria nya neneng teh prung

0: Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar. Asoy.
1: The tenant prepared for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kep, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
0: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
5: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Mitra masih diserangkan lagu-lagu Sunda. Nyobaringan tesan air, so ke air masuk tabu dua kirang. Kadang pas, kadang langkungnya air nate. Nujuti Sumenep ke Banjarkeun. Tak wih mudik, sina saur Kang Darsa tehnya. Nanti acan teh lagu AA Tigina Andani ke Kang Eteh Nini di jalan teras. Tadi ayano hoyong daun hiris teh saha. Oh isi binangkitnya teras Andi hoyong duh engkang cina teras deui aya daftar hadir butir anggerik ungu hoyong non gunung puntang ti Agus Kapinisnya Kang Osena mita RCA teras deui mamah Neli oge aya hoyong titip sahur kanggo numan cendama hatur nuhun. Titip sawer ti sama Neli empop nama teu aya nya mung aya jaipongan sareng kelilingan mah teu lebet nya kumaha tah sok gentos wae nya gentos laguna teras ke tadi teh nuju nyarioskeun ieu paribasa mitra lajeng aya paribasa nyengat damar di suhunan tahartosna ieu teh sindiran mitra kangge jame nu sok pamer nya pamer kagaduh tah ninget damar dinas di suhunan teras deui aya paribasa mun kiruh ti girang komo ka hilirna tah ieu teh hartosna kahirupan sosial politik di hiji nagara mitra anu pingpinanana kirang sae kirang jujur tanya mun kiruh ti girang komo kahilirna ta eta paribasana lajeng deui ta aya nu tos ngadangu paribasa kudu ngukur kana kana kakujur nimbang kana awak ta ieu hartosna teh sagala tingkah laku kedah disesuaikeun sareng kaayaan dirinya lira nging ieu mitra teu tinging kaleuwihi nya. Teras gunung luhur benang diukur, laut jero benang dijug-jugan, tapi hate jelma mah najan deet teu kakobet. Hartosna isi hati si hate jalma mitra mulai nu terang nya ohon. Dina naon ieu teh? Luar sareng lebet muasami nya prilaku sareng si hatena muasami kitu.

0: 102 radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam.

0: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
1: Siti Mastah dari Koncang.
0: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
1: 62
0: tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
1: Ada komplikasi.
0: Komplikasi?
1: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah kompleks sitaris.
0: Jadi udah lama Ibu ya?
1: Udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
0: Oh, udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
1: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit Alhamdulillah. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
0: Oh, sekarang udah bisa ya Bu ya?
1: Iya, Alhamdulillah udah bisa. Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ini sendiri nggak bisa nukuk kaku.
0: Oh, berarti udah.
1: Alhamdulillah ada perubahan.
0: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
1: Satu dua
0: sama yang ini ya?
1: Iya.
0: Isi 200 kapsul.
1: Iya.
0: Oke, Ibu, buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
1: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Saya di Perum Pawindan, Ibu Ci. Saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Pendengar dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman.

saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh, berangsur-angsur, dan untuk sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan

0: cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Lieutenant, silakan mengenakan sabuk pengaman pada gerakan.
2: Cap, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemerintah ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi.

www.mercubuana.com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Aduh, aduh.
2: Ipan, kunaon Pan?
1: Yeuh, tingali, para nabi baru meni agung pisan.
2: Astagfirullah, eta meni baru kitu. Kunaon kitu eta teh?
1: Jadi kieu. Tadi teh tas ngala jambu di kidul. Natangkalna aya sayang kamarangan teu kaciri. Jadi we kaseureud meni nyeri muriangan atul kieu. Aduh,
2: aduh, apes eta mah nya. Terus ayeuna bari ka mana tuh?
1: Bari ka apotek atuh milarian ubarna.
2: Kedah tebih-tebih teuing di abige aya ubarna nyaeta baluran ku minyak herbal sultana.
1: Minyak sultana emang tiasa?
2: Tiasa tuh minyak herbal sultana. Iya, minyak herbal serbaguna tiasa ngalandungan panyawat sapertos aratel kana knalpot dicocok kamarang sareng sajabina.
0: Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna, cocok pisan kanggo anu ngagaduhan keluhan atanapi ngalandungan sapertos luka bakar akibat digigit serangga, araratel, eksim, kabanjur cai panas atanapi kanggo keluhan panyawat kulit anu sanesna. Minyak herbal sultana parantos kadaftar di Bepom Republik Indonesia. Oge parantos ngagaduhan sertifikat di Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Ipan, kunaon pan?
1: Yeuh, tingali para nabi baru muni agung pisan.
0: Astagfirullah, eta muni baru kitu. Kunaon kitu eta teh?
1: Jadi kieu. Tadi teh tos ngala jambu di kidul. Natangkalna aya sayang kamarangan teu kaciri. Jadi we kaseureun muni nyeri muriangan. Atul kieu aduh.
0: Aduh, apes eta mah nya. Terus ayeuna bari ka mana atuh?
1: Bari ka apotek atuh milarian ubarna.
0: Teu kedah tebih-tebih teuing. Di abige aya ubarna nya eta baluran ku minyak herbal sultana.
1: Minyak sultana emang tiasa?
0: Tiasa tuh. Minyak herbal sultana ieu minyak herbal serbaguna. Tiasa ngalandungan panyawat sapertos aratel, kana knalpot, dicocok kamarang, sareng sajabina.
2: Minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna cocok pisan kanggo anu ngagaduhan keluhan atanapi ngalandungan sapertos luka bakar akibat digigit serangga, arareteul, eksim, kabanjur cai panas atanapi kanggo keluhan panyawat kulit anu sanesna. Minyak herbal sultana parantos kadaftar di Bepom Republik Indonesia. Oge parantos ngagaduhan sertifikat di Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal sultana.

Iya, assalamualaikum, sorry semuanya, minta ECA. Aduh, gak lenyap barusan. Iya, kirain teh ada air tadi di laguan sama Aganis tadi ya, di laguan. Terus sudah jam 2 lebih 18 menit, minta ECA. Akhirnya di Sumenep tidak bisa hadir, cina minta ECA. Aduh. Ya, Mita Ecia, jumpa lagi di Karaoke Aso ya, cuma akhirnya tidak ada ini. Yalah. Aduh, masih lulungu ini. Kang Darsa lagi di mana? Kang Darsa mampir ke itu Gang Samolo bawa itu nasi Padang Pariaman. Ya, kita cek sound dulu. AF juga lagi di mana, AF?

0: Ya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Habat Sopan.
1: Obat Herba Ramon Arab yang lagi ngetop.
0: Yang lagi ngetop, Kang Herdi, ya.
1: Iya.
0: Sok akhirnya lagi ke Sumenep.
1: Satu.
0: Apa lagu apa?
1: Lagi tatu, koplo, tatu.
0: Oh, tatu lagu itu ya Didi Kempot.
1: Lagu itu. Buat
0: siapa lagi?
1: Kak Ani.

0: lang na ba niya?
1: Saka po. Rosmega, paparit kang Herdy, ini ada pria.

0: kalau bagian Irwan dua.
1: Satu lagi apa? Penelpon pertama.

0: Antara Yayang Nangkel sekarang Kang Herdi ya?
1: Itu Payu.
0: Oh, Aji Anana luntur gimana?
1: Luntur-luntur.
0: Oh, iya.
1: Kak Iwan, ha?
0: Diulang siap-siap.
1: Tahu maksudnya mudah.
0: Kau bisa ngelakuin emang. Siap. Siap. 3, 2, 1, 0.

0: Cimalati Madura. Tak ye kata aganis macena Madura. Tak ye. Kang Ceng XSB ya. Oh, malam teh teman Kang Ceng XSB waktu di ST. Kang Ceng bukan Abudi. Ya sok ada siapa kan? Ya halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Obat terbanyak menarap yang paling
0: top. Yang paling top. Ya Kang iya. Adeng.
1: Iya, so. Tanpa budaya.
0: Santai Kang Adeng.
1: Santai.
0: Lagu
1: lagunya ini ya.
0: Lagu apa?
1: Di sini menanti, di sana menunggu.
0: Di sini menanti. UKS. Oh, UKS. Or sini ya.
1: Yang ori ya.
0: Ori lagu Malaysia.
1: Malaysia. Abu Dayu tangan tak

0: Sampai.
1: Oke. Yang nada biasa, nada rendah?
0: Biasa. Yang biasa.
1: Oh, yang biasa. So.
0: Buat Mas Herdi
1: ya.
0: Iya, buat Bundarati.
1: Teh bunga keduluan tuh, teh bunga keduluan sama Kang Ade.
0: Teh bunga, dadah, keduluan. Kasihan.
1: Air
0: juga.
1: Air streaming di Sumenep tuh.

0: bahasa Malaysia Kang Adeng ini mah.
1: Iya. Yang itu. Pertama ya, versi pertama ya.
0: Itu mah Kang Adeng kan versi Indo ya.
1: Iya.
0: Ya versi Malaysia.

0: semuanya, salam sehat, salam kompak selalu. Andri Aternun Wakasna,
1: sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok, satu lagi sebelum nanti istirahat dulu ya, nanti bentar lagi waktu asar untuk Banjar dan sekitarnya. Ya sok, satu lagi sebelum istirahat dulu, nanti dilanjut setelah asar ya. Kang Darsa lagi di mana? Kang Darsa, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di Habatopan.
2: Habatopan.
1: Ini linknya dua, Teh Bunga yang mana?
2: Yang bawah aja.
1: Oh, yang bawah ya?
2: Iya.
1: Kelana Dawanit.
2: Di
1: koploin ya?
2: Bacar di iya. Kang Ojen.
3: Baik.
1: Kang, tadi ada Kang Farhan tadi.
2: Kang Farhan.
1: Tahu sekarang lagi di mana Kang Farhan?
2: Di Iqbal. Dan ini Bunda Rati. Di Indri.
1: Ya, siap Teh Bunga, obati rinduku ya, nada wanita versi dangdut koko. Ya, nanti dilanjut. Kenapa itu?

Sama-sama Teh Bunga. Amin. Waalaikumsalam. Ya nanti dilanjut nanti setelah asar. Ya sekarang kita istirahat dulu.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop obat

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Asoy, Asyik Coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni

0: Mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Daryonya Dimas, itu dari tadi mengguit terus, coba. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dimas. Dimas, lagu ini bisa tidak?
1: Apa itu?
0: Lagu patah hati, sok bonus, bisa?
1: Bisa lah.
0: Siap, bonus ini ya.
1: Tadi sih yang tadi pagi aku gak kebagian jatah kau.
0: Oh, tadi dah. Tidak bisa diangkat.
1: Telepon akhirnya gak aktif terus.
0: Gak lah. Kan lagi sibuk sama... mati lampu tadi teh.
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Kayaknya dia sibuk sendiri.
0: Oh, iya.
1: Tadi malam jam 2 sampai jam 4, Mas Andri.
0: Atau ngebul?
1: Aku patroli jam 2 malam sampai jam 4 pagi, dia itu HP-nya sibuk.
0: Ngebul atau Mas? Enggak ya?
1: Bener, aku tak kalau ngomong enggak pernah bohong.
0: Ya, itu berarti ngebul atau...
1: Sama siapa? Ya, jam 2 malam coba. Sampai jam 4 pagi.
0: Oh, sip 3 itu mungkin ya. Siap, Dimas.

Iwa Irama di Ciparakan di Gang Ambulu ya. Ibu Suryani kemana wungku, terus Pak Iin tuh mertuanya Kang Joeng Nasgor Tower.

0: apa pilihannya apa, Dimas?
1: Tajamnya garang.
0: Tajamnya garang.
1: Itu yang di situ, Wak.
0: Mengguik.
1: Itu ngi, itu suara mik.
0: David Esker. Mbak Brebes juga ke warung nasi Yolanda ya di pertigaan Etsya Lama. Epi di Gang Sepakat Tanjung Syukur, Ibu Kupat Tahu juga Aega di sana ya. Siap di mana?

0: sampai jam 4 itu teh.
1: Coba Mas Andri, seorang cewek jam 2 sampai jam 4 apa yang dibicarakan?
0: Wah, lagi tahajud di Mas dengan seudon itu.
1: Tapi kan HP-nya menunggu.
0: Oh, menunggu. Oh iya
1: teh. Orang-orang soal HP-nya menunggu.
0: Oh iya teh. Iya. Iya.
1: Nah, itu coba ya. Itu tadi dia itu tidak mencintaiku seutuhnya.
0: Oh iya iya.
1: Ya salamnya buat semua saja ya. Buka saja selalu.
0: Amin,
1: kasih
0: amin.
1: Mas Andri.
0: Iya, amin.
1: Terima kasih waktunya ya, Mas ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dimas. Oh, kirain teh lagi sholat malam itu ya. Itu kan paling abdol waktunya sholat malam ya, Dimas. So, Kang Ujes tadi keburu asar ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Habatopa.
2: Habatopa, obat herbal yang lagi ngetop.
0: Yang lagi ngetop, sok. Di laguan apa?
2: Tentunya.
0: Hah?
2: Ini. Jubaidah yang dari Barakuda Karaoke. Biar ada, katanya ada backing.
0: Jubaidah.
2: Dari Barakuda.
0: Barakuda mah itu yang mobil itu pasukan anti huru hara itu ya, kalau pemain Persib kalau tandang itu ya naik barakuda,
2: nanti main di Jepara.
0: Oke,
2: Mas Anudin ya, sore buat main di
0: barakuda.
2: Bunga Mas, sore teh bunga.
0: Oke, buat, oh ini ada barakuda anti batu, anti peluru ya. Barakuda.
2: Unikan agrek ungu ya. Kang Ceng KSP. Taismai dan Dimai-mai juga ya.

0: Oma tuh tici bulan kehibur pisan cina Kang Ojes
1: ya. Selamat sore tici bulan
0: tuh, ya. Bunda Mawar kalau di sosmed matin cek dasarnya nama anak tuh. Ya Bunda Mawar. Tince asalnya Tince Sukarti binti Mahmud ya.
1: Terima kasih Arif.
0: Yo sama-sama.
1: Selamat sore semuanya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dah sampai. Dah Bunda Mawar dah sa Tince Sukarti binti Mahmud itu di medsosnya.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Bapak siapa, Pak?
4: Bapak Edi.
3: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
4: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
3: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
4: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
3: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
4: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
3: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
4: Iya.
3: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
4: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
3: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di habat topan tembung
0: sugar. Habat topan Arab
1: yang ngetop. Lagi ngetop. Ya, ya, gimana?
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, bararaik.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu baik ya.
1: Yo, sudah ngirim tidak lang-lang ling-lingnya?
0: Tidak.
1: Oh, tidak. Lagu apa?
0: Keranda Cinta.
1: Keranda Cinta. Ulu. Keranda cinta digotong kemana cenah? Keranda cinta
0: kemana nya?
1: Keranda cinta ke nada wanita, nada wanita ke ya karaoke asoy dilanjut ada teh bungsu Garut. Ini mah bukan yang peting munggaran, bukannya bungsu Bandung itu mah.
0: Pacing
1: Marisa
0: ya,
1: Kang Oji. Kang Ojes.
0: Sorry.
1: Bunda Mawar itu.
0: Bunda Mawar itu ya.
1: Tinte Sukarti di medsos mah namanya itu teh. Tinte Sukarti binti Mahmud ya.
0: Aduh. Bunda Rasti Marisa.

0: Belian.
1: Longsor langsar teh wongso ya. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Yo sami-sami.
0: Mudah-mudahan sehat.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum.
1: Mangga. Waalaikumsalam. Oke, kita ke Gang Samolo dulu. Mengguik. Ya, jangan lupa produk denaturnya Mita Etsia, diantaranya ada Habato, Pabuto, Pitama, Sultana ya. Bisa dibeli di RCA atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya. Oke, kita ke Gang Samolo dulu. Biar tidak Kang Darsa di Samoan, Kang Darsa. Ini Kang Darsa tidak ada kecet-kecet yang ada. Di Samoan

0: sopan.
1: Obat herbal yang paling ngetol.
0: Yang paling ngetol. Kuna
1: laguna sapotong.
0: Panjang lah, tidak purun.
1: Panjang
0: lah.
1: Di kopian kami rada iya cengar. Kuna tekeran mulang di kondangan lah.
0: Oh, dari daerah mana?
1: Buhalele anu anyasan.
0: Oh, iya. Gak. Ini, oh 606 teh Kang Ceng EKSB. Ya sok, setelah ini Kang Ceng. Oh, lagunya apa?
1: Coba itu ya, kau segalanya Nia dan Niati gini.
0: Nia dan Niati.
1: Coba itu agar ulas panjang ting ya nomor pondok. Apa judulnya ya, tapi ya. Kau bagaikan burung.
0: Iya, itu Nia dan Niati.
1: Tuh, barusan Kang Ceng KSB lah?
0: Iya, 606 Kang Ceng.
1: Pemanas ya Irwan?
0: Ke Sumenep belum pulang, mudik ke Sumenep.
1: Cari ucuan wainnya.

0: Hampir lupa Bunda juga sama gelas-gelas kaca bukannya.
1: Lah sekitaran 8688 mungkin.
0: Nah gitu. Ya. Mas semuanya ya, sehari mas semuanya ke Isma yang jauh, Mas Sanudin, Pak Ajat, buat Mama Nur yang sedang selalu menunggu AA.
1: Menunggu, lihat buang sesuang yaitun.
0: Makasih AA, saya selalu Andi, salam buat semuanya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Nani kan juga baru gabung ya. Baru gabung. Ini airnya lagi ke itu. Ini teh aduh. Airnya lagi ke mana? Ke Sumenep lagi mudik. Cina tadi kata kata Kang Darsa teh. So, bunani kan lagu Malaysia sukanya lagu ini Cina Bui. Aduh Kang Cing, Cinta Tasikmalaya ke siapa tuh yang nyanyi Cinta Tasikmalaya? Coba.

0: Waalaikumsalam. Di haba sopan.
1: Asik cari obat herbal yang paling dekat.
0: Gimana RCTA kesana lagi bagus tidak?
1: Bagus deh, oh, makannya bagus. Bisa mantel juga. Kemarin-kemarin ih kemana pengen karaoke kok enggak ada, gitu.
0: So, lagunya apa? Lagu apa?
1: Lagunya apa ya?
0: So, apa?
1: Duet yuk ah.
0: So, lagu apa? So, yang gampang, woy. Lagu apa?
1: Yang gampang sih, so, duetnya naonak tuh.
0: Apa?
1: Pertemuan, kerinduan, mandul, terus mau bikin lah.
0: Kerinduan ya, kerinduan.
1: Boleh lah, sok lah. Sudah lama enggak bertuah di udara, jadi rindu. Bunda Rati, Bunda Rati, apa kabar, sehat ya? Teh Bungsu, Kang Ade, Tapa Hudaya. Terus yang tadi duluan siapa ya?

0: Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih. Sehat selalu ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget, membanget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau enggak daftar kuliah di D3, S1, S2 dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul, sob. Kalau lu mau, langsung aja, sob, daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
0: Ya sudah jam 4 lebih 18 menit. Karena kayak asoy ya ada Kang Adeng Mindo Kang Adeng Sok atuh. Buh kasep Raja Namrud Sok buh atuh ya.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di habatop. Sok raja lagu naon raja Namrud
3: laguna suci dalam debu
0: suci dalam versi
3: Malaya Salim Iklim.
0: Salim Iklim so
3: kalau salah diri tanggung jawab Pak Andri
0: kehula suci dalam debu
3: punya bawa
0: tukang ceng minta cinta Tasik Malaya cinta tukang ceng
3: ya ini
0: FSB
3: Ceng KSB aturan.
0: XSB.
3: XSB. Iya.
0: XSB.
3: XB.
0: Salah.
3: XB.
0: Dah kang Ceng ngalelewet yuk, kang Adeng yuk. Sok jauh
3: buat. Ya, kamu ke balennya lancar. Kadengar aku.
0: Kalau nanti kang Ceng nak bawa nanti.
3: Bawa kah, deh. Dari tebunga, tebung su, bunda rasi.

0: Alain Eclipse, ada tempur.
1: Not ada not.
0: Alain Eclipse, ada tempur.
1: Eh, segarila.
0: Segarila. Saya kena bisa, Adrina. Ayah nuju alis mani. Emu tanda ianya, non saya gitu nya. Jantan kacana pergi ke ayah, nak.
1: Oh, good.
0: Ya, gitu. Atur, Andri.
1: Yo, sim.
0: Ya, sehat selalu buat Andri.
1: Amin.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Wa

0: teh Bunga sudah pesan lagu tapi memboyot keduluan sama Kang Ujis ya. So,
1: halo.
0: So, Mindo lagu apa? Nah?
1: Lagunya Terkesimat.
0: Terkesimat ya. So, lagu.
1: Yang barusan Kang siapa? Kang Adeng ya?
0: Kang Adeng,
1: mas sore.
0: Ya, Teh Kastia, Dijima, Selinda, tuh.
1: Teh Kastia juga, Linda juga ya, mas sore, Teh Bunga, mas sore.
0: Mbak Mira,
1: Unikian, anggarannya mas sore juga ya. Gue juga ke mas sore. Sopo maning ya? Mas Anudin.
0: Teh Ismail itu ada Teh
1: Ismail, maksudnya Teh Ismail.
0: Ah, cina anak Bogo, cina
1: anak Bogo Teh Singo, karena Teh.

0: ini berarti kejadiannya sebelum nyender ini Maya dulu. Ya. Kejadian sebelum nyender ini ya.
1: Sebelum nyender. Benar-benar
0: ya.
1: Nyender. Selamat semuanya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: The tenant prepare for landing.
3: Tenant, silakan mengenakan sabuk pengaman.
4: Kep, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Kep?
5: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
5: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
4: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai besok ya. Bye.
6: New Kapi dengan SIM untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
7: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
0: Ya, sok masih ada waktu ya. Oh, Teh Bungsu Gemindo, Teh Bungsu. Bagi Mama Ajeng ini ya. Halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok, dimindoan apa, Ete?
8: Tambatan jiwa.
0: Hah?
8: Yang ini kan yang mintanya. Tambatan jiwa.
0: Oh, tambatan jiwa. Ya. Tuh, Mama Wulan ada Teh
8: Bunga. Mama
0: Wulan
8: ya sama Teh
0: Bunga. Teh Bunga mau mindo itu memboyo.
8: Oh, boy.
0: Memboyo.
8: Ya, Teh maksudnya.
0: Tambatan jiwa.
8: Buat yang barusan siapa?
0: Kang Ujes.
8: Oh, Kang Ujes ya, sama terus.
0: Kang Ujes, tambatan.
8: Buat Kang Adeng ya.
0: Kang Adeng.
8: Dua kali masuk ya.
0: Mindo, mindo.
8: Buat Bunda Rati, Bunda Mawar juga. Buat Teh Aini, Mas Herdi juga ya.

0: Mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Ya ada, ini teh rasa sengit permen ini dari mana ini? Tidak ada siapa-siapa sengit permen ini. Ya sok ada pelantun resesi dunia ini, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Bukan tapi ya. Waalaikumsalam di Haba Sopan.
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Yang paling ngetop. Keren tuh pelantun resesi dunia dari mana ini? Siapa?
2: Ini Kang Selamat dari Purwadadi kan?
1: Oh, pantesan asa-asa uluh ini. Kemana wungkul, Kang?
2: Ada saja.
1: Ada saja. Sehat?
2: Ya, alhamdulillah baik. Gimana? Udah sekian lama kayaknya nggak pernah berjumpa dan setahun. Baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah. Oh, ini pelantun Ariati ini teh ya?
2: Iya.
1: Sekarang lagunya apa? Sudah sore.
2: Ya, pengen bukan yang pertama.
1: Bukan yang pertama.
2: Nah, ini dari kemarin-kemarin sih dicari terus, RCA tidak gimana lah ya. Ya ini baru ada alhamdulillah.
1: Digeser-geser gimana?
2: Iya biasa digeser-geser ke barat itu nah regionnya.
1: Iya. Bentar.
2: Ya pokoknya sehat saja ya. Bukan yang pertama. Gimana Kang Darsa sehat kan?
1: Kang Darsa sehat, tadi juga ada, tadi ada Kang Parahan, tadi ada AF.
2: Oke, nah inilah. Tani,
1: Tehani,
2: selamat sore Tani.
1: Tak kenal tidak Tehani, Kang Selamat, nah Mas Selamat.
2: Selamat, yo. Tani.
1: Tehani, yo, kenal tidak ini.

0: bisa gitu ya Kang Slamet ya so.
1: Iya tidak tahu
0: sok atau di
1: gimana?
0: Gas ke itu ada teh Ismail sih.
1: Oh ada. Selamat sore teh Ismail, siapa ya namanya Kang?
0: Damayanti.
1: Oh iya Ismail Damayanti, salam kenal.
0: Pernal pernah lihat dah KTP-nya dulu.
1: Oh KTP-nya. Jadi pasti nyengir
0: berarti
1: kan.
0: Aduh Kang Slamet.
1: Iya selamat, ya selamat Mariono.
0: Iya selamat dunia akhirat ya. Amin.
1: Amin. Nah untuk Teh Ani juga bersama Bapak sehat yang bini Bapak
0: ya, itu ya. Amin.
1: Ya untuk Kang Darsa juga
0: wajah baru Kang Darsa habis potong rambut
1: senang. Oh bawa enak caper kan?
0: Potong rambut, enggak yang dijambulkan itu cina.
1: Oh berarti modal itu 3 menkutilang gitu ya.
0: Kang Darsa ini.
1: Kan iya Kang Darsa. Terima kasih
0: kan ya. Warahmatullahi wabarakatuh Kang Slamet. Aduh pelantun Ariyati. Kirain teh nomor Ceng XSB itu teh.
2: Silakan diminum mbak. Maaf gak ada cemilan.
3: Iya bu, makasih. Kalau boleh minta air putih aja bu, takut diabetes.
2: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop mbak, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Enggak ah bu, saya takut kalau minum obat-obatan, takut ada efek sampingnya.
2: Habutop ini herbal mbak dan tanpa efek samping. Nih lihat ibu aja yang udah berkepala 3 masih sehat-sehat aja.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal.

0: Iya, sok penutup ini Teh Bunga memboyot ya, pesen lagu dari Bada Lohor baru masuk sekarang, sok.
1: Sekarang tidur dulu, jadi tidak ini.
0: Iya, tapi lah lumayan masih bisa masuk ya.
1: Iya, bion sekian di diri.
0: Oke, lagu linknya ngirim tidak?
1: Yang ingin hujan semua orang.
0: Oh, yang Ratih Purwasih ya?
1: Okay. Iya.

0: Untung masih pas tuh ya penutup ini.
1: Kok gak masuk lo apa-apa?
0: Ya dilanjut nanti kalau mumpit, dilanjut jam 8 lebih nanti ya. Ini aduh. Kang Darsa di Sangwan, Kang Darsa.
1: Nanti masuk ya.
0: Kang Darsa.
1: Kang Darsa. Kang Uji, Indarati.
0: Iya, siap teh bunga, siap. Lagu Rati Purwasih ya, yang hujan turun lagi itu judulnya Antara Benci dan Rindu ya. Siap, lagu dulu senior-senior di Gang Samolo dulu tuh suka gigitaran lagu ini ya. Apa itu suara apa? Coba.

0: jadi penutup ya, tepat jam 5 ya.
1: Makasih ya.
0: Yuk, sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Ya, kalau empit nanti malam jam 8 lebih nanti ya. Oke, sekarang mah Kang Darsa wajah baru, Kang Darsa loh. Atori juga barusan ada kesini, Atori Sudiro dari Cibureum ya, Atori, pakai Sudiro tidak, Atori.

0: dari Mama Nani. Purwadaninya di mana? Mama Nani teh di Rangkok ya. Di Blok Rangkok. Tadi Pangling Kang Slamet ya, lawas tilawas. Iya ya.
1: Baru Fix Extra Strong. Extra hangatnya ya, redakan ya batuk dan pilek. Fix Extra Strong.
0: Yang penting sehat ya, mana nih, Kang Slamet tuh lawas tilawas. Aduh. Bunda Ratih biasa gatra, Bunda Ratih lah gatra mah ada mau mantak wareg ya, gatra kencana. Kela ke ke ke ke. Ya harusnya bagian air ini teh minta eca airnya lagi mudik ke Sumenep tuh kata Kang Darsa Majenal. Sumenep Sumenep ya Kang, air mah ada orang Cigadendang ya Cisaga Sumenep Sumenep. Iya aduh lagu ini mah harus sediati subasang.

0: pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas.
2: Hitama Denatur. Hitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata milis ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Hitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
3: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul, sob. Kalau lu mau, langsung aja, sob, daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
1: Oh, pantes.
3: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Sumingkir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah, berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Sumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
2: Waalaikumsalam, saya dari Lapang Lokasana. Nama Asep.
1: Asep. Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
2: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit, tapi udah 1 minggu minum obat Habutop langsung enak.
1: Keenakan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
1: Terus masih mengkonsumsi?
2: Masih mengkonsumsi
1: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
2: Dari radio.
1: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga kesehatan. Kan ngasih petugas bekerja di mana?
2: Parkir.
1: Kan kalau parkir papanasan, panas ya. Nah, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
2: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Asep.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian pendengar ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya, RT 12 RW 06 Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon.
3: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
2: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber dan Kampung Karangsari RT2 RW 10. Saya pengguna obat Habutop, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan Pomini, jadi saya sekarang Pomininya lagi sepi, kan tidak ada Pertalit sekarang, jual pertama. Jadi saya sering duduk pegal-pegal, rasa gitu linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutop, dah habis saya satu botol. Alhamdulillah, saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa satu apapun berkat Habutop. Habutop memang top.
1: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ujang, silahkan sampaikan
2: pesan-pesan buat saya untuk para pendengar Habutop. Coba beli Habutop dan cobalah obat Habutop. Habutop memang manjur dan berkhasiat bagi semuanya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan pengguna

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pastinya.
0: Ingat mantap RCA Banjar.
2: Radio yang paling asoy.

0: pun kisah nyata.
1: Gong RT 4 dari mata, dan ada obat mata Pitama, dan saya mencobanya. Terasa banget khasiatnya.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Bisa perkenalan dulu, Pak?
5: Bisa. Perkenalan, nama saya Rasul Santo, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
4: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
5: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan kentung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
4: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya, Pak ya?
5: Masih.
4: Bisa kasih pesan-pesannya, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
5: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
4: Oke, Pak, terima kasih, Pak.

0: Sehat, beri Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Soy Asyik Coy.
1: Pendengar,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana bu kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
2: Alhamdulillah.
3: Ini penyakitnya rada, iya, rada panjat.
2: Boleh bisa kenalan dulu bu, siapa namanya nggih?
3: Soleha.
2: Oh, Ibu Soleha. Hmm. Ibu Soleha alamatnya dari mana nggih bu ya?
3: Pangebatan.
2: Pangebatan nggih.
3: Ada 9 RW 7.
2: Oh nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih bu ya?
3: Keluhan penyakit ini asam urat.
2: Asam urat ya.
3: Yang paling ya. Sakit
2: itu yang di kaki sebelah kiri.
3: Iya.
2: Nah, sampai bengkak ya bu ya. Kalau boleh tahu ibu bisa ceritakan bu sebelumnya bisa kenal Habu Top itu dari mana? Ibu
3: dari kan? Anak. Itu.
2: Dari anak.
3: Yati itu yang sebelahnya.
2: Beli Habu Top?
3: Beli dari Bu Mut.
2: Oh nggih. Gimana bu perasaannya setelah membeli setelah mengonsumsi Habu Top itu gimana rasanya bu?
3: Rasanya lumayan.
2: Lumayan. Udah mulai kerasa enakan
3: iya,
2: sebenarnya.
3: Iya. Kadang.
2: Kakinya gimana bu rasanya?
3: Sakit sekali.
2: Dulunya.
3: Iya. Iya.
2: Dulunya. Setelah mengonsumsi Habu Top?
3: Nah, lumayan.
2: Lumayan. Pakai jalan udah mulai enakan bu?
3: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
2: Udah dua botol.
3: Iya.
2: Nih. Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
3: Emang dan enak nih.
2: Pakai buat jalan juga udah enak.
3: Pakai kakak waras.
2: Mudah-mudahan itu amin.
3: Amin.
2: Nah bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya bu, buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti ibu gitu. Kira-kira boleh nggak bu minta sarannya gitu?
3: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habu Top.

0: data dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Pitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Pitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Pitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.

0: 102 Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen.

0: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanber Desa Karang. Setelah saya

0: yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Ya, assalamualaikum sahabat semuanya. Minta aja pecinta lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop lawas ya. Jumpa lagi di Melodi Memori. Biasanya kalau ada air apa joki muda ya. Airnya lagi ke mana? Mudik ya ke Sumenep. Pari bahasa nih. Jadi gantinya ini ya biasa Melodi Memori. Lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu pop lawas, lagu-lagu tahun 90-an, 80-an, 70-an ya. Biasa bersama Habatop, Abutop, Pitama, Toto Suatana, Teh Moro, Madu Anak, Pitapedia. Ada lagi apa, Extra Cacing Otipus ya. Silakan semuanya bisa dibeli di SCA, di agen-agen atau bisa pesan lewat WA. Baik, ada Bun Yen juga dari Kampung Baru pada Hampang ini ya. Ada daftar hadir gimana? Ngiler tidak Bun Yen? September ceria ya. Ada Bunda Niken, ada siapa lagi? Mamah Nani. Iya tadi pas pertama mak siapa? Ini pas kesananya Kang Selamat ya. Buatin Anggrek Ungu juga ada daftar hadir, ada siapa lagi Bunda Rati, ada Teh Bunga, Mamah Tuti Cibulan, Mas Wonggo Tegal, Teh Ismai, Mamah Wulan, Ceng Ek SB, terus Bunda Mawar, Teh Bungsu, Teh Imas, Kang Ujes, ya. Siapa lagi Teh Neni, Mamah Nelia,

warung batok ya. Mas DME, Teleo, terus Aki Malabar, Reni Mei-Mei, Kang Herdi, siapa lagi tadi ya? Tehnini Cikawung Bojong, terus Putih Curug, siapa lagi? Ibu Eni Cikawung Bojong, Ibu Imas Nani Parles, Agani sama Mama Asmaya, Sumanding Wetan, terus Teh Ai Kaput juga ya, Teh Ai Jahit di Jalan Baru Sukarame, RT12 belakang HC Alama ya. Pas pertigaan ada Mbak Brebes Warung Nasi Yolanda. Terus ada Pak Uuh Security itu di dapur MBG Ancol Cimaragas ya. Semalam ada live show di RCA. Mama Oci, terus Kang Darsa, Putih Curug Iksan, Kang Tarso, Mama Reski, Mama Depina, Tehera, Kang Eeng, Kang Sawo, Bah Abret, Kuncen Egar Sari, ya Mama April, Pak Edi, Mama Putra, Bapak Putra, terus Kang Otong, Ranca, Pak Asep, Pak Windan, Teka Setia Jimas, ya, semuanya diengkumin minta aja bentar.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Ya, sok ada siapa ya? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di haba sopan teh.
1: Haba top obat herbaraman arat yang paling
0: ngetop. Yang paling ngetop. Cumben teh ay tidak mati lampu ini.
1: Oh tidak.
0: Oh tidak ya gitu. Alhamdulillah.

0: biar bisa nemenin sampai jam
1: 12. Eta tengahnya tasnya ditunda dulu, gara sakni asa mangruapkeun eta tas, disimpen dulu tasnya. Sok kada ni asa.
0: Ya satu masa sambil bawa tas.
1: Kada ni asa mangribakeun gitu eta. Aduh, ini asa. Masuk.
0: Tidak. Cuma aja dulu pisan.
1: Ini sok micen lah kamari mah mules anu meni micen mitranya. Meni sok micen kamari mah.
0: Eh atuh teh micen mah kumaha?
1: Kamari mah sumilangeun anu mah micen mitra jadul
0: cenah. Teh teh micen kumaha? Panjang mules tungkul.
1: Iya, ketangnya harus dioperasi. Kalau tidak itu mecena ya. Sok, tanya lah lagu apa yang melungse.
0: Ya, itu lagunya.
1: Sok, lagu apa?
0: Apa ya?
1: Apa, sok, lagu tahun 90-an, 80-an,
0: dari 70-an. Dari Niki yang itu ya.
1: Yang mana?
0: Niki Astri ya.
1: Apa, sok, misteri cinta, kau, jangan ada angkara, apa, cinta
0: itu di... jangan ada angkara.
1: Jangan ada angkara, sok.
0: Iya, sama ya.
1: Iya, buat Mata siapa?
0: Ada duluan yang lagi bertugas. Semoga selalu sehat ya, empul terus ya.
1: Empul. Emang empul bos lah. Empul bos lah.
0: Ya buat Bunda Rati juga.
1: Bunda Rati.
0: Pertama Depina. Mama Oci. Buat Teh Isma. Terus juga buat.
1: Buat siapa?
0: Mas DNE. Kang Tarso Taylor.
1: Kang Tarso dari pagi gak ada.
0: Ya itu, buat apaan? Atau lalur kan belum meninggal. Apa belum mandi ya? Mungkin belum mandi dari pagi.
1: Tayamum teh ai.
0: Tayamum halodo ya. Sudah lama enggak turun hujan. Di sana ada hujan enggak?
1: Belum lah, masih hujan itunya bor ya. Paling juga separalak, dua paralak.
0: Iya, sama atau kalau begitu di sini juga kayak gitu.
1: Iya. So.
0: Ya buat Kak Ujen.
1: Terus
0: Kak Obet. Buat semuanya aja.
1: Semuanya.
0: Mitra RCA, selamat malam aja ya. Buat Kak Andri yang lagi bertugas, semoga selalu sehat.
1: Sehat pada itu iya. Harus teratur itunya.
0: Iya tuh, makan minum teratur ya.
1: Ngagilingnya harus sehari 7 kali seperti neneng tuh. Ya neneng.
0: Iya buat neneng juga ya. Iya, terima kasih
1: ada sama-sama. Ya. Sama.
0: Nanti show-nya jam berapa? Ya.
1: Gimana nanti?
0: Gimana nanti? Ya harus ya. Iya, soalnya semalam gak ikutan gitu ya.
1: Oh pasti duet, ini janjian pasti dengan.
0: Oh iya, kalau ada nyamperin gitu juga.
1: Someone ya. Like you ya. Pasti ini pasti.
0: Iya, seperti itulah. Terima kasih ya.
1: Yo sama-sama. Waalaikumsalam Teh Ai. Aduh, eta tas Teh Ai sok mangruapkeun ya. Di kamar ge nyolendang tas Teh Ai mah sok asa Herman itu ya. Sok asa mangribakeun pajat di kamar ge mun nyolendang tas. Aduh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di haba top.
2: Obat herba yang paling top.
1: Yang paling top.
2: Arab yang tadi sepurnakan. Diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Cilacap.
1: Pasti sarapan MBG ini pinter Kiongan. Pasti
2: itu sarapannya. Itu. Yang baru santai Teh Ai kasih orang lain.
1: Tahu
2: ya?
1: Coba tuh ditanya tineng atau pajat kita coba.
2: Bertepuk sebelah tangan.
1: Mau disada atau bertepuk sebelah tangan.
2: Justru itu. Pakai itu teh.
1: Coba. Halo.
2: Ya tahu nomor teleponnya. Malu ah
1: So, di laguannya apa tuh yang kira-kira sesuai?
2: Barusan minta lagunya apa sih?
1: Teh Ai teh jangan ada angkara, cina ulo. Niki Astria.
2: Oh, ilah.
1: Ini mah lagu kritik sosial mungkin ini ya masuknya, bukan lagu
2: dari
1: cinta.
2: Angel Pop teh cinta apa sih? Lupa lagi Angel Pop tadi teh.
1: Harapan cinta apa?
2: Oh, itu harapan cinta. Buat Teh Ai ya.
1: Teh Ai.
2: Berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan

0: Esok lebih baik daripada hari sekarang.
1: Amin.
0: Soalnya nyorein tas terus Pak, itu berarti banyak duko ya.
1: Oh iya, seperti Mas Manto belakang rumah kalau nyorein tas itu sudah ada pencairan. Itu
0: teh Mas Manto itu juga. Ya mohon gitu.
1: Teh Ayu juga tidak jauh beda berarti ya.
0: Oh, gitu. Selamat malam juga ya buat siapa? Kang Ujes ya.
1: Kang Ujes.
0: Kang Ceng kemana sih?
1: Ada.
0: XBC masih ada apa?
1: Ada. Kan? Tadi daftar hadir tadi ada beberapa kali.
0: Alhamdulillah Kang Ceng. Mudah-mudahan ada kesempatan malam hari ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya.
1: Tadi teh lagi di mana? Langkap tuh daerah.
0: Woi,
1: dekat Citangkolo cenah tuh.
0: Buat Bunda Rati di sini ya, mah kehabisan barangnya mah, saya mau pesan kartel yang gede. Aduh, ya mama.
1: Tadi
0: kehabisan, alhamdulillah.
1: Ada tadi sore tawar gatra sop ceker, channel. Tapi ada tawar.
0: Itu mah, itu mah ajak-ajak Jawa itu mah tawar gatra.
1: Tawar gatra dan nawisan di Pamarican ke Sumanding mah tuh dah.
0: Oh, atuh dah. Jauh, nun jauh di sana.
1: Jarak memisahkan ya.
0: Yang memisahkannya juga jarak jauh.
1: Di sini paling ada tuh sop bohong tuh dah.
0: Ah, gitu.
1: Sop bohong.
0: Sorangan.
1: Sop bohong tuh dah cuma kumeli wortel ngkoa itu.
0: Bunda Rati, tahu enggak itu sarireuh budak?
1: Nah, sarireuh budak, sarireuh gaang nya.
0: Sarireuh budak, sarireuh Bunda Rati pecah sawet.
1: Sarireuh kolot.
0: Anet moyan, sarereuh kolot,
1: kunci tumorek.
0: Nah, terus pas manceran, catunggang gunung, lisir ngulot.
1: Carang cang tihang,
0: janari letik,
1: terus. Kalau sekarang mah ini wanci kelar.
0: Sarereuh budak.
1: Sarereuh gaang.
0: Kalau ada bahasa-bahasa Sunda seperti tadi, kayaknya saya pengen masuk dan pengen mengutarakan bahasa-bahasa seperti itu.
1: Kan jam 12 wajat ada. Ya. Jam 12 sama, ada.
0: Susah masuknya tadi tidak diaktifkan apanya?
1: Oh, tadi.
0: Di sana ya.
1: Jam 12 ke Badalohor adalah nanti manjang lah.
0: Jadi seperti ada istilahnya kan ngukur karena kujur,
1: paribasa,
0: gitu kan?
1: Iya, Badalohor, Badalohor.
0: Bisa, karena ya maaf saja, sekali ini bukan wawar dan bukan publikasi, bukan.
1: Iya, iya.
0: Saya ini kan ya alhamdulillah dulu saya kuliahnya ngambil justrunya sastra Sunda.
1: Sastra Sunda, oh iya. Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Berarti dan, pernah ketemu sama itu siapa yang sastrawan dari itu teh?
0: Dari
1: Kakang Prabu, pernah ketemu pasti ya?
0: Oh, enggak.
1: Oh, belum pernah. Kang Godi Suwarna itu?
0: Enggak.
1: Oh, belum pernah.
0: Cuman ke dulu teh kalau enggak lupa mah saya ke sana.
1: Ke mana?
0: Itu. Ke Belanda saya mengambil kamusnya juga dulu.
1: Oh.
0: Tahun 88 daerah New Delhi. Ada di Belanda mah dah atuh sebentar Kang Andri, jalan-jalan di mobil teh paling 3 jam udah keliling Belanda sudah selesai.
1: Oh iya iya.
0: Wah, bukan New Delhi, lupa lagi.
1: Den Haag apa?
0: Aduh lupa lagi daerahnya nya. Lupa lagi, cuman di sana mah tenaga listrik kita pakai kincir.
1: Kincir kan julukan juga negara kincir.
0: Kincir angin
1: ya julukan.
0: Amsterdam, bukan New Delhi, Amsterdam.
1: Amsterdam, iya. Ya, nah, ibu kota itu. Belanda itu.
0: Iya. Nah di sana maaf saja bagi orang-orang Sunda.
1: Kalau
0: ada orang Belanda jangan coba-coba mengatakan bahasa Sunda, sebab lebih pintar dia bahasa Sundanya.
1: Oh iya iya.
0: Di sana teh ada toko Banjar, toko Ciamis, Jalan Kawali, nah gitu. Nama-nama yang beliau dulu dijajah oleh itu.
1: Oh, dijadikan ya, nama di sana.
0: Nama-nama jalan dan nama-nama toko-toko gitu. Nama
1: di
0: daerah.
1: Amsterdam atau ketemu sama ini tidak? Van Basten? Tidak?
0: Enggak juga. Enggak ketemu, cuman pemenir ada Van der Span kalau nggak salah.
1: 88 mah tuh lagi itu Van Basten teh dulu juara Eropa Belanda ya.
0: Ya, ya buat
1: siapa?
0: Bunda Rati,
1: Bunda Rati ya, yang
0: lagi selamat berbahagia pada kesempatan malam ya hari ini, dan juga tidak lupa
1: keluarga
0: mikirkan buat
1: siapa?
0: Teh Ayu ya, buat teh Lia apa siapa itu teh?
1: Yang di mana?
0: Yang pengen ngerakit di busi teh siapa?
1: Oh, Teh Hendra.
0: Oh, buat Teh Hendra.
1: Ingin naga cibusi tidak kuatin tuh. Harus di Banjur Kucai.
0: Hidup yang baru ya.
1: Harus di Banjur Kucai, Teh Hendra. Datuh.
0: Gitu biar tidak tersekitar.
1: Buat
0: Teh Hendra. Beserta calon
1: calonnya
0: kalau calon gitu, kalau sudah bersuami ya alhamdulillah.
1: Sudah
0: diawetkan jodohnya.
1: Tapi jangan diformalin awetnya.
0: Ikutin di lemah suci anggrek ungu ya. Buat Teh Mei-Mei. Buat semuanya.
1: Semuanya.
0: Terspesial buat Kang Andri ini kepanjangan bicaranya. Ceritakan riwayat saya gitu.
1: Nambah wawasan, nambah pengaruh pajak.
0: Ya mudah-mudahan lah pada kesempatan malam hari ini Kang Andri dalam bimbingan Allah SWT.
1: Amin, amin.
0: Demikian. Lain waktu serta gelombang acara yang sama bisa bersua kembali dalam waktu serta jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajat, ya makasih. Ya Teh Ai, sekarang pasti sudah disimpan tasnya ya Teh Ai tadi omeni asa. Aduh, sok asa mangribakeun Teh Ai ya.

0: Terus ada rombean gitu. Ya, belilah minyak herbal Sultana.
1: Sekarang nomor 50 kota.
2: Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling alasoy. Asyik coy.
3: Iya, sekarang ditutup dulu teleponnya tuh, tinggal berapa persen ya, lupa belum dicas. Ada pesan dari siapa ke mana sih ini teh? Pesan, oh Neneng, ini Neneng ngagiling apa Neneng, wupun hidung, aduh ngabibita Neneng. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jedah pospat, Mamah Neli jedah pospat. Cenah atuh. Terus Kang Ceng sok nyebut jedah-jedahan dan ya. Jedah pospat hadir lagunya Hitam Putih Fotomu. Salam buat Eni Mei-Mei, Bunda Rati, Teh Bunga, Teh Ismai, Bun Yen, Mamah Neli. Waalaikumsalam, selamat malam. Lagunya ini ejaan SD apa EYD ini? Oh bener, EYD kau-nya AU tuh. Kadang kan ngetik kau ada yang kau OW gitu ya. Ejaan kelas 1 SD mungkin itu kau. Dari Dewi Yul, salam buat Anggrek Ngo Neneng di Jeddah Fosfat. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Salam buat Bun Yen. Oh Bun Yen, Mamah Nani sudah lama tidak ke Bun Yen ya. Soalnya yang di rumah tidak bisa ditinggal. Terus salam juga buat Kang Slamet yang tadi show lagunya apa, Mencari Alasan Kang Slamet ya. Atau ya sekarang juga bisa tuh, tapi bukan karaoke ya nanti. Ya terima kasih, sama-sama Mamah Nani ya. Terus ada siapa lagi kan? Teh Hendra ada ya ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya buat Teni Mei-Mei, Mama Depina, Pak Ajat, Wah Dedi, istimewa buat Ayang tuh. Teh Hendra mah di pintu buat Ana. Terima kasih, sama-sama. Ya Pak Ajat ini.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotik. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau hiwa berkatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
2: Asor.

Ya, masih ada yang belum dibaca ini. Oh, dari Butin Anggikung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Melody Memory, lagunya Jawa Disayang dari Don Bas Family. Ya, salam buat yang siseran, moga sehat, banyak rezeki, amin. Buat menunaikan di mana Cisaga Kota dan semuanya, moga sehat dari Butin Anggikung di Lembah Sunyi. Yang siseran.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.

0: pendengar Nara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kata dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas bintang tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Saya ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Jadi gak bisa ngeku kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya,
2: yang
1: isi 200 kapsul. Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang sakit kayak saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: pendengar, Naha Buto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habotok. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitamax sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitamax. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitamax yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitamax.

0: Habuto.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat telepon pengguna Habuto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
1: Dengan siapa Ibu, namanya dari

0: pesan WA Bapak.
1: Katanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu.
1: Aduh, baru biasa nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ya, assalamualaikum semuanya. Minta aja baru buka ini ya tadi. Kalau kiasai, ya masih ada waktu ya. Jangan lagu
1: Rembulan Malam
0: Irwan Cigarendang. Irwan mana ini?

0: beneran kan?
1: Iya.
0: Oh,
1: iya.
0: Oh, di itu.
1: Yang berhasil, Mer.

0: rapi bener mawar ya.
1: Iya, ada Kang Ceng di studio, bener sih.

0: kita ke telepon dulu ya, dari Sumenep kita, Sumenep si Gerendang ini teh ya. Saya halo. Oh, belum dicolokin kayak Kang Hedi, sudah lupa bekas di tas tadi. Ya, ada si Sumenep, kita ke ini ya, lewat itu Suramadu nih ke Kang Hedi. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Habatop.
1: Habat Herbal Man Arab yang lagi ngetop.
0: Yang lagi ngetop. Sudah ya, berapa? Sudah berapa liliran ini?
1: Habis nonton Persib dulu.
0: Iya ketang. Di sini
1: mana? 2-1 nih.
0: Nah, itu di Jepara ya?
1: Persib. Iya, 1-2 kalah Jepara.
0: Oh, iya kan. Alhamdulillah. So, lagu apa, Kang?
1: Dingin. Indra Harhab.
0: Oh, siap.
1: Yang Rosmega ya.
0: Angkeng,
1: Narsa, Chandra, Narati, Sebungsu, Angasep Dampak, Angabet,

0: persahabatan ini sehat selalu ya.
1: Ya amin, makasih. Waalaikumsalam. Kang Herdi dari Madura. Tak yuk, sini tuh kata Ganisma. So, Teh Ai, ya Bunda Rati keduluan sama Teh Ai. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Teh Ai sudah siap dengan tikut selepnya ini? Halo.
2: Kan ada generasi penerus kan yang di sana.
1: Oh, iya. Oke, okay, ya. Sudah berapa liliran, Teh Ai?
2: Sudah. Dua liliran,
1: atau tiga ya. Oh, enak benar ya, jadi
2: iya,
1: seorang teh.
2: Iya, tidur dulu ya. Nungguin gitu. So,
1: lagu
2: pas bangun, ada cengkai ya.
1: Sok lagu apa, teh? Iya.
2: Pantun cinta ya. Pantun cinta.
1: Ada itu CD-nya ada?
2: Enggak ada.
1: Enggak ada.
2: Dari sana aja. Kalau enggak sama Andri biar enggak ngantuk. Masih ada tingkah istri?
1: Ada.
2: Nanti jadi itu ya. Bisnis di dunia.
1: Oke lah.
2: Teh bunga. Benar nanti. Mama Hulan.

0: Terima kasih Andri.
1: Sama-sama Teh Ayah.
0: Sehat selalu ya.
1: Ciri khasnya hilang, nggak ada Teh Ayah. Tidak ikut slop, tidak seru.
0: Kan ada generasi penerus di sana. Revolusi dunia. Pokoknya ditunggu ya, canteng KSB ya, sukses di dunianya. Terima kasih Andri.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sok isi kubur malam Kang Ceng. Lagu apa?
2: Terserah Boy.
1: Terserah Boy Rades ya.
2: Bukan.
1: Hah?
2: Cebe.
1: Oh, silakan.
2: Ngerok.
1: Bukan ke Boy Rades. Nanti terserah Boy Rades.
2: Terserah gitu.
1: Ini yang mana? Bebas?
2: Yang atas itu. Ya. Ini suka raja. Generasi penerus XXB.
1: Oh, jangan itu tekanan Kang Ceng ya. Jangan keras-keras utamakan tekanan.
2: Iya.
1: Sudah malam sih. Jelas itu?
2: Ya, jelas.

0: sama aduh ruas kan cengeng SW itu terakhirnya. So kita ke Sinjai.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu Boy Rades Kukudo.
1: Boy Rades udah lama tuh sama Hawaii kanteng.
0: Tuh kamu Hawaii Boy Rades.
1: Kita Sinjai.
2: Besok lah.
0: Besok.
2: Mau
0: tuh.
2: Kamu ke sana ke atas. Cukup mah.
1: Coba kerinduan aduh itu.
0: Gila.
1: Alhamdulillahnya teti kuclep teh Ai, sehat selalu teh Ai. Teh Bunga kemana ya? Dah tidur ya mungkin.
0: Tuh Boy Rades kabur.
1: Boy Rades.
0: Boy Rades. Oke.
1: Barusan Kang Herdi ya tadi lagu dingin tuh bagus. Buat semuanya ya. Dah malam ya aku setengah 11.

0: Ya maafin mana, aku dengar.
1: Oh iya.
0: Kalau diajak saya pura-pura ada, saya jalan.
1: Kalau tidak mati lampu apa? Mati suri?
0: Tidak mati lampu katanya ngedrop gitu HP-nya. Kata kalau saya maafin Manyu, mau. Aku sering dengar itu, sering dengar sama Manyu.
1: Pakai genset mungkin itu.
0: Iya, pakai genset.
1: Atau pakai lilin mungkin. Sambil jaga lilin.
0: Oke lah, yang penting sama semuanya juga nggak apa-apa. Biasa sama dia, bayarnya mahal.

0: Aduh, terima kasih Mas Andi.
1: Yo, sama-sama Dimas.
0: Ya. Dan aku enggak mau tidur lagi, mau matroli dia.
1: Oh, iya.
0: Ya, sampai pagi akan saya patroli.
1: Wah, lagi wirid mungkin.
0: Masa wirid sampai di telepon
2: gua. Seru nih, seru. Mungkin mau trisa. Oh,
0: iya. Masa sama kamu itu telepon-telepon.
1: Oh. Iya, buah gaduh maksa itu teh lagi sholat malam, sholat hajat.
0: Iya, betul itu lagi sholat malam gitu. Halo. Mau. Iya,
1: lagi sholat hajat.
0: Ya, pokoknya semoga bahagia saja dia lah ya.
1: Dari hati ini benar.
0: Biar aku yang menderita nggak apa-apa. Oh, lah. Iya. Selalu panas-panas gitu. Makasih Mas Andri ya.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dimas tuh selalu suudon. Aduh, Dimas itu buat lagi gaduh maksa di tete ya. Sholat hajat. Ya, halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya.
3: Selamat malam, Kang Andri.
1: Ya, malam juga, Kang. Selamat ini belum
3: iya,
1: tidur.
3: Selamat
1: belum.
3: Abdul Mulyono.
1: Mulyono. termal atau ini?
3: Lain.
1: Oh, lain.
3: Eh, maksudnya tapi yang ceria tuh biarlah.
1: Gimana? Halo.
3: Iya, barusan saya pengen ketawa. Nanti yang boleh saya dulu kepedet kepadal teh atas dalam nah, itu menikah juga itu teh mau pak
1: si udon wah ibu lagi
3: sebenarnya lagi itu berat
1: lagi sholat hajat gaduh maksa
3: hajat bawa anu tujuh naon gitu ya kan ya oke harta dan kesetiaan Kang Andri
1: harta dan kesetiaan
3: iya yang koplo ya salamnya untuk Kang Andri duluan
1: iya
3: serta rekan-rekan yang udah masuk serta yang mau masuk setelah saya mau
1: gue duet lagu sendiri ini teh
3: sendiri aja kan
1: harta,
3: dibantu ya kan ya
1: harta dan
3: harta dan iya kesetiaan
1: oh malam yang ojolnya itu ya
3: iya malam yang itu
1: malam Bapak Uuh juga nyanyi lagu ini Pak Uuh oh, security di studio nyanyinya malam
3: oh, iya, iya.
1: Pak Uuh malam nyanyi lagu ini lagi viral katanya ya
3: iya betul.

0: nyun urang.
1: Harus husnujon, jangan suudon ya.
0: Jangan husnujon wae.
1: Ruksakan.
0: Ulah Gusti.
1: Dipantau terus. Dipasang CCTV di Mas atau di Sukaraja.

0: kata Kang Ceng Perwis, sana di mana, di Citangkolo di mana tempo hari?
1: Oh, pernah ketemu.
0: Iya, heeh tuh.
1: Dari Abah Duren.
0: Oh, iya iya.
1: Dia waktu juga lah tidak pokoknya mah nyanda ieu.
0: Nyanda apa? Oh.
1: Dia pernah ketemu. Nah, terima kasih Kang ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Sehat selalu.
0: Amin, ya, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Dan untuk keluarganya juga sama, selamat.
0: Iya.
1: Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
3: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, boleh. Minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
2: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
2: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat

0: Dari Purwadadi kita ke Teo ini ya. Halo.
1: Halo. Aku tuh kuat
0: yang paling ngetop.
1: Tuh ya. Midnight.
0: Tadi mah cuma nyetel itu rekaman ya, terus ada juragan es krim kesini.
1: Oh, udah pulang dari campingnya?
0: Pulang sekarang.
1: Alhamdulillah.
0: OTW Cijurei sekarang.
1: Alhamdulillah kembali ke habitatnya ya.
0: Emangnya itu.
1: Udah bikin itu selebaran.
0: Selebaran apa?
1: Dicari itu.
0: Oh, dicari wantin itu. Sok menir lagu apa?
1: Aduh, baru cetreknya itu. Abis turnamen dulu aja tumbang.
0: Oh, tumbang. Gak pleh, Remi?
1: Gak pleh. Ratus kali lah.
0: Oh, biasa ini.
1: Tumbang di meja 2, aduh.
0: Kela 100.
1: Ya.
0: Kali
1: syukur alhamdulillah udah kembali ke habitatnya ya. Ah, udah nyian selebaran di Tuantin ya. Kejarakan yang krim.
0: Ada lagu nanti tadi itu terserah Boy Rades lagu nanti.
1: Oh, itu.
0: Terserah Boy Rades.
1: Buat tadi barusan siapa?
0: Kang Selamat.
1: Kang Samolo, ayah Kang Samolo.
0: Ayah.

0: jadi penutup ya. Pas hampir jam kebagian. 11 ya.
1: Alhamdulillah
0: kebagian. Masih kebagian ya.
1: Belum memprit. Kita Andre memburu belum memprit. Buat Andre-nya saya terlalu berkeluarga ya.
0: Amin, amin ya Pak, amin.
1: Jaga kesehatan terlalu. Tak anjok napa ya. Jangan diporsir.
0: Iya. Kukut sekarang ini.
1: Matur nuwun.
0: Yo, sim-sim. Waalaikumsalam, Nir ya. Ya, jumpa lagi.
2: Iya, biasa Mas DME ya, di awal ibadah.
0: Ini sudah siapa? Ya, jumpa lagi minggu depan BTS ya. Mudah-mudahan air minggu depan pulang dari Sumenep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aing mah teh hayang rumit teh ngan sia teh omongan tibah lagi aing mah geus mung rumah tangga jeung sia teh ngan sia sok teh omongan aing teh korban gara-gara sia anak teh kabaran begang teh gara-gara sia sia mah langsung ngariwa ka dungkul aing mah tibah lagi teh hayang hirup kan sia teh omongan aing teh jadi hate ku sia teh geus ku aing mah cerai kan
1: pamajikan teh cicing we kieu teu lila samenit ka hareup langsung ayeuna mah joget TikTok teh panjing mimina tuna HP teh dina jendela neng kadina hei sayangku hari ini aku san astaga Jerumiah jujur memiliki kamu itu indah sulamut autik sesungguhnya lamaranku tidak ada unsur munafik edannya si eta pil ismil mufro di wajah kita ciri di saat kau sendiri tiba-tiba kau datang menghampiri pamadomatu pataku alamatan cintaku tidak akan tertipu oleh mantan walil jajmi alamatani asukun walhadku walaupun kau sudah dinini tapi kau masih hipu inget deui lawang imah lah ulang ngomong ke budak patur budak abi mah tak di pasantrenkeun di kelas hiji SD keneh budak abi mah nomor 2 tatangana nyetel kaset badak da balik teh geus apa 3 tahun setengah apa teh aha kisibe kisi don tuon milep tuon tu babi budak ajengan budak aja di pesantren dan diletikin ribuh eueuh pendidikan agama musibah sumping jalma hese eling gunung pas meletus ngadon update status dibere HP anu tabrakan da teu tulungan di video ieu PR jang urang sadayana yeuh kunaon pangna urang tong nempo kanikmatan batur tong nempo rezeki batur sabab rezeki urang jeung batur teh beda betul teh sok kadieu ningalina ka hantuan ari nu kemar modolna bareng teh ngomong atuh nu kemar modolna bareng teh cacakan nu beungeutna akur rezekina beda komo urang nu beungeutna berbeda-beda berarti tok beda antara rezeki urang jeung batur teh tong sok disaruakeun halo guys. Pak Ustad aya wae jelema teh tatana mun abi meuli mobil teh sirik keune antepkeun da ka surga mah moal ngalewatan imah si eta ieu. Bener teu? Naon cenah? Ka surga mah moal ngalewatan imah si eta keune antepkeun. Nasibna petani kudu bebelokan, betul teu? Nasibna pedagang kudu numuan wayahna. Menyadagang bari kieu. Semua punya nasib masing-masing. Nasibna Ustad kudu masantren heula memang ngajarkan ke masyarakat. Daya nama usum Ustad ke masantren, tapi ngajar tajwid di mana-mana. Berita akur cembuktina. Tunggu lama kan loba nu sesat.
2: Terus tuh. Tonggolong sorban dari mangis gaya nanti. Sebab pidato kieu mah teu rame. Kumaha ge kitu? Urang sadayana. Itu kudu gerak. Ari orang pan leungeun nyeri dikit ya mah. Kapaksa we kieu. Ieu jelema teh teu nyambung kabeh. Santri mah da dibawa ngaji teh tuman da resep. Tabun ti santri kali itu mah seurina teh nu diukur teh. Kunaon atuh cara iraha hirup teh kieu wae. Lepas weh itu takos baruda.
1: Halo. Neng siri teking lalu ini isi bisa keluar tilu hati hal teraskan mau stay ya teh
0: tahun ayona teh pan saur kumasur kanjeng nabi teh ka abadar jadi di sapina tak pa innal mahro ami hei siapkan parahu sabab lautan teh jero siapkan ya kaimanah hiji opat-opat genep geges loba tantangana komo hiji opat-opat tujuh Iran mah geus ngaku gulung rudal ari urang mah ngaku gulung kene bak emok
1: halo teraskeun ieu teh ngaos teh tuh sora teh diadu jeung kusok gitu. Neng halo santri halo halo ibu-ibu halo geningan pala badinya mah benernya euy urang teh boga nasib masing-masing ka BG. Eta cek ajengan mah tukang nungguan pom nasibna teh kudu nungguan WC cicing kieu. Eueuh nu modal mah boga duit. Bener teh? Datang teh budakna Pak, iuran sekolah agama 30 kelajam dinten ayeuna teh can aya nu muncul. Doakeun ku Ujang, mudah-mudahan sing seueur nu modal dinten. Kudu saos euy nyaji teh era aya wadiding. Urang mah teu paling teu bisa hareupkeun guru. Bisa mah sok rada oyang ge teh era, si dicarekan balik. Halo, aya Kang Ajat nu balik hungkul. Da urang mung naik ka ditu kan lebar balik gitu eta mah. Lumayan we masa. Teras geun ya teh. Sok. Bener palebah dinya mah ta urang datang ka dieu teh, ieu teh nandakeun keimanan katakuan. Eta tatong sieun sok ulah gara-gara ngaji sakali sieun kabeakeun kuriji da geus ditangguhkeun ti ditu nage. Betul betul betul betul. Neng, halo neng santri halo. Bu, halo. Kieu pertanyaan. Ari cak-cak sok ngapung tara. Tapi kan rezeki mah baksa bangsa ini ngapung lolobana. Laleur. Rengit. Rametuk. Da cak-cak mah teu beukeun sok gelap. Leres. Sok rengkeun teh. Kehebatan luar biasa. Ngajak ku Allah geus anteureun si eta candahar sing yakin naon wae nu dilakukeun dikedalkeun pasti ku Allah mah moal mungkin naon wae nu diutuskeun ka jelema lewat kedalna geus merupakan wayu komo ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allah karim cak-cak ge ditanggung jawab sato komo urang numuh sok cak-cak murag ti luhur teh buntung buntutna teh da cenah mah poho teu muntangan ditanya harita diubaran nepi ka jadi deui buntutna harita ku Allah ditinggalikeun kawasana cacat bisa ngurus diri sorang oh da teu boga BPJS ka rumah sakit nah untuk bila ya Allah satu tingkatkan keimanan katakuan maka yang pertama hayang tebih tina musibah dua hayang barokah rizki awah deh panjangret kairupan mak tong jauh ti para alim ulama sing daek datang ka pangaos panjangnya cinta ulama hungkul bula resta datang kita tadi ya pangharup napan 20 opat karat ini di tengah 10 karat bukan itu sekarat tuh gitu halo ieu teh halo tong berat sabeulah ye ku Allah geus ditangtukeun siapkeun parahu kaimanan eueuh deui ieu teh ngaji teh benteng pertahanan sanajan nu diterangkeun ku ajengan teh misal ningona sakamari terangkeun sodako ajengan teh nah ayeuna nerangkeun deui sok cobaan ka hareup meureun ki ihwah ternyata nepikeun ilmu itu tidak sagampang membalikan telapak orang yang boleh diajar pidato mangga caprak ngomong nyebut wabilai taufik wabilai taifok nyebut kadat ge kadut hese semua butuh proses anu maksimal betul betul betul neng ayeuna kieu urang diharep mun nginum sediberes aya-aya mam saya-aya buang kemah urang teh bakal jadi pimpinan umum gegero neng patro buang kemah saya nu can ngepel aya ngalaman di posisi ayeuna ngan wayana ayeuna kudu balangsat heula laras eta laras tingkat kabarokan ilmu luar biasa kudu nepikeun kadinya sing yakin moal aya takdir Allah nu salah ieu teh luar biasa tadi bebeakan datang ka ieu tempat ciri jalma anu datang kita tadi ieu teh ciri jalma anu istimewa naon cenah datang kita tadi kita ciri zaman istiqomah pantat tadi itu ayah nunahan kiri sagal ya da lebar ketinggalan ajingan da jarang ajingan ngoraki. Bahkan tak tadi gilis ayaan hayang gerak-geru ngopi aja ngompol. Ngaji mab jadi benteng datangna ibadah nguping kena tununa orang teh mau di luar masuk ke lincah datangna era yang wajib mah jadi kieu gitu tah disebut mamala lain euy desi nya urang era gitu ngarumasakeun murid boleh kan deui datangna ibad ngupingkeuna tununa oh nepikeun ka aya pandalina maninta qala liyata'lamal ilma hadis nabi soheh gupirolahu qobla ayatua kupingkeun parti santri mah geus apa masyarakat nu teu apa-apakeun mah daek ngaji maninta qala liyata'lamal ilma gupirolahu qobla ayatua sareng maninta qala iya tong nempo bujur aing geura ka dieu nempona nya bujur aing balikan deui maninta qala liyata'lamal gupirolahu qobla ayatua sareng deui manin nya nya saha hartina we lah ke apalkeun nya Arabna sohe hadis teh saha saha jelma anu lempang erek ngaji atuh di lagang kitu biasa we lagangna saha saha jelma anu lempang erek ngaji mangka dihampura samemeh lempang ku Gusti bareng saha saha jelma anu lempang ngaji asik cek aing tong neuleuh ka dieu mangka dihampura sameme lempang ku Gusti. Kali saha-saha jalma anu lempang. Heeh, mangka dihampura sampang ku Gusti. Cetitin cekoko miring. Nu pengker dina kamera atuh sok sarang. Saha-saha jalma anu erek ngaji haah mangka dihampura same lempang ayeuna ieu Saskia Sinta Dewi Ani sama Cekokong di Eda Bero saha saha jalma anu sok ya mangka diham same balik katalar eta manfaat teh hadis kunaon dilagamkeun da teu dilagamkeun moal asup desa kusukul dilagamkeun moal asup aduh abang bukan maksudku begitu masalah stecu bukan berarti semuanya jual mahal dikit kan coba kasih effortnya kalau memang cocok semuanya stecu stecu eling eling siate aing dicarekan dua diting balik halo capek kieu usaha teh nya loh cai enteh we kabeh aku parasmanan duit punten budak ruki ngaji ka santri soalna pamitekeun bakal marantau kin lanjut ya teh lanjut nih matakan pentingna urang dina ngaji aya salawat ya weh lah tadi abdi mah sok manggila teh ka korit teh sering penak sapaung jadi mang aep sih dipanggil teh lamun dibanding ke Ustaz Aki jeung kori alus mana sayang nganilai alus kori sabab kori ngomong ngacaprak sok ajengan mah teu ngabodor teu paik laras teh tapi Quran mah 100% aya nilai dakwah luar biasa eta ge mun alus sorana ai sorana nya ngelepek mah awal aya kana nu qori teh moal pajeng moal pajeng nu kitu mah teres karat moal ai moal ayam kalkun
2: Bolongan

0: anjar teteh hese.
1: Wa iding tos tiga ruwet mayar utang sukro
0: baheula. Jadi pidato mah
2: kurangan 500 teras. Halo, tunggu deh pak, saya bawain balik. Lanjut ya, lanjut.
1: Jod.
0: Makanya lamun teu emut kana eta mah bakal caliweura pan urang teh perubahan taun sikap jeung kalakuan ge kudu rubah.
2: Laras kitu laras.
0: Ye. Uih deui kana tadi ketika siapkeun parahu sabab lautan teh jero, siapkeun anak didikan urang. Hayo dina Qur'anku para ajengat latulikum awal.
1: Ye.
0: Tong matak milukeun harta jeung anak maneh teh tina teu jadi ku etana papata teh teu eling ka Allah Subhanahu. Yauma la yang pa'u malu wala banun illa man atallaha fi qalbin salim. Hey, kade ieu dan geus datang ka dinu tumah hate nu salamet nu bakal dipilih anak pemanfaat. Tapi lamun hate salamet mah anak jadi manfaat, harta oge jadi man.
2: Intina mah tetep
0: tong jauh tahun ke tahun tina pendidikan agama. Bo, tong rewayat. Urang teh tong nyapirakeun pendidikan, sabab pendidikan lamun dipanerikeun ancur.
2: Kela aya kusok.
0: Ripuh pidato kemasina. Jadi asa dua salat asa dudah bagong.
2: Halo santri, halo.
0: Coba mun teu aya pasantrenan, Ibu, ningalina ka dieu. Supaya desa ieu teh darek masantrenkeun budak. Pak Ahmad Budi Cahyono di Sampang Jawa Timur guru SMA, budakna keur pasea dilerai anyar kene kasusna. Guruna dibunuh nepikeun ka maot. Gara-gara naon? Ternyata budakna eueuh didikan pasan. Di Demak Jawa Tengah keur ngabagikeun ulangan. Eta geus dibagikeun ulangan teh teu narima meureun. Ketika ulangan kasengol, nah dicokot benda tumpul, guru ditojosan awakna dibawa ka IGD maot. Alasanna naon? Ternyata budakna eueuh didikan agama. Kartos teh Ibu. Tah kolot ente sok ieu dengekeun. Geus aya nu majang, teu kudu pasantren. Sekolah sing luhur ieu mah teangan gaji anu 5 juta. Meureun maneh engke mun gaji badag mah bisa ngabiayaan anak bapak, bisa ngabiayaan nu bungsu biayaan kumane. Bapak teh teu beurat teuing sabab maneh geus mantuan kana ekonomi mama jeung bapak. Berarti ari kitu mah nyakolahkeun budak teh lain sina saleh, sina kudu ngabalikeun duit.
2: Halo?
0: Tah lolobana kolote kitu cetitin cokokom nengke. Mana kalau tuh hade ya? Komo ayeuna bereskan ujian sekolahnya. 1447 kolot kudu kieu pokona mah ayeuna mah kolotna. Wayahna jang maneh teh kudu sakola ngan cicing di pasan. Tah. Berarti kolot keur nyiapkeun parahu jang masa depan lain budak unggul. Tapi kasalametan indung bapak. Da ternyata ari nu jadi anak mah kumaha indung bapak?
2: Baik dijadikan Yahudi, baik dijadikan Nas, ya tahu kumain numpapan.
0: Berat nyolekkan budak teh Allah. Karim lamun teh ingat gitu mah, ngenah pan di pasantren mah, tekudu mah patahan ngaji, tekudu nita sholat, sama budak teh geus diabringkeun.
2: Subuh teh panas aya, tek.
0: Udang, sok di mama ibu pasya wae jeung budak. Yang subuh, subuh, subuh mana? Atuh mana tunuh? Arisia jelema atau jin ifrit? Sholat siapa? Turido mama mah, kamu mana itu? Eh di mana banget mama? Siapa di akhirat tadi? Ribu pas ya mending kurang mah, masa trenin budak mah tinggal neangan duit, budak mah diurus ku batur.
2: Halo guys, kada ya teh ulah asup ti cilik katu, kaluar ti cilik keng.
0: sabab di desa ieu masih kene aya budak SMP SMA luntang lantung bada maghrib teu init pangaji. Aya nu kitu aya. Nu rugi teh kolotna.
2: Halo guys.
0: Kudu galak. Da kolot ayeuna mah kieu.
2: Kela aya beusi ngalawan. Allah.
0: Pangas. Teu bisa da jalanan nu ka Prabowo lain urang. Cek guru nak ya ke masjid
2: bios itu pidatona rada kini contohan
0: ke masjid
2: ke masjid dong
0: lamun ke masjid
2: dihukum sedi asukun kena mejikom
0: misal contoh cek urang mah alus kene guru kitu daripada kolot nak ya ujang geramam engke main HP deui tos maghrib teh kedah ngaos wang ka pasar malam Manong Jaya jeung mama eta teh jiga nu heueuh tapi ngaruksak budak. Punten, teu setiap nu kasar eta goreng, teu setiap anu lemas eta alus,
2: betul teu?
0: Kasarna parudan, mereka ini manfaat parud.
2: Kumaha marud teh podi? Asa teu kudunya gitu.
0: Nyapira aku marud gitu. Kasarna parudan masih kene mere manfaat, tapi leulasna lukut, lemesna lukut, bisa mata tikus ruk jelema,
2: betul teu?
0: Naon keur marud mah naon?
2: Iya,
0: pancipati. Daging kurban panu tahun kamari aya teh. Tapi leulasna lukut, alas ya di laut teh keur moja aya lukut. Salata gubrak, salata gubrak. Bisa mata isoledat na jelema. Mata ke galak teh tegas teh guru.
2: Ayeuna teh kurikulum teh bu guru punten, guru MTS alian SMA asup.
0: Panayana mah kurikulum teh geus merdeka. Ari kurikulum merdeka, ari kalakuan budak juga penjajah,
2: betul teh.
0: Pan di Tasik mah tinggal ieu geng motor teh geus biasa.
2: Laras teh.
0: Harupun iman ini itu maghrib itu treng dibahas atau ini terus ina salati wasijuki oh iya mah so hancur kumah bu lamun tenyak
2: wawuhun kau orang sih
0: lamun tenyapkan parah hujan budak di masa yang akan datang
2: paneng ya.
0: Budak ayeuna mah mun cek bahasa eta mah keur hubut taklim. Usum boyband Korea apa jogetna teh? Lagu JKT48. Usum boyband
2: nana.
0: Gogo gimana di gogotan. Geuning ustad apa? Seneng kana TikTok salewa.
2: Halo?
0: Lagu Korea teh apa saranga heto ui kamano jimo jiosa yusarang heta yong leh tutoko drama ui gamana lo senario cek ainge baru dak sari
2: punten wah yang dapet rakyat wah tegit ram halo guys
0: gagal mah tah tina hubu taklid teh tuturut munin da tuturut dinosaurus mah teu bisa. I want to, I need you, I love you, menepan matamu keras berbu. Kese ngapakeun eta urang.
2: Sok latihan teh di meme KWS. Daek ditampil teh di pasir bah.
0: Da mun teu kieu mah mali ulem deui mah.
2: Halo guys.
0: Teu ingat tadinya mah bakal hancur sabab nilai pendidikan agama mah lamun dia wekeun mesing ganti tahun 100 tahun deui.
2: Anger we kitu kene kitu kan di akhirat teh.
0: Heuh bener mah anu niiskeun teh di alam barja teh hanya kabel teh hayo we kadunya anu diarahkeun teh tapi anak anu ngarti ilmu agama hiji-hiji acan. Na'udzubillahi min
2: pan sade
0: Usama bin Zaid bu diangkat ku Kanjeng Rasul teh usia 11 tahun menjadi panglima perang. Makana yeuh kunaon pangnabudak kene diarahkeun ku Kanjeng Rasul, meh aya penerus bangsa jeung agama, mata kurang tadi tugas ka ieu santri jang jadi contoh pikeun desa ieu, kudu jadi santri nu dinamis, agamis, optimis, humanis, sosialis, jangan jadi pemuda yang narkobais, alkoholis, dan mampuis.
2: Halo? Atuh santri mah pantes nage. Santri balik ka imah pinuhan masjid. Ieu mah nu ngepel aki-aki. Nu adan. Bantuan. Nu adan aki-aki anu komat. Anu ngepel. Nuti soleda lain cengir Eli matak mas anten teh tong ngarasa sangsar
0: ibu punten anu budak anu mas anten jadi acan da pasti itu ayah hadir ibu-ibu anu budak teh satilu-tilu anu mas anten punten lain kasih lain nyinyiran imah ngelingan
2: kia weh konsep nama.
0: Ternyata budak betah masantren jeung lain pedah budak ngobrol budak abdi mah beda lamun di pasantren teh bukan mah beda maka mah betah eta mah cek abdi mah dalil kolot sabenerna mah kabeh ge meunang maksakeun nya teh neng
2: pok da apa sieun ku kolot
0: sawareh mah aya anu ah moal teh hayang masantren anu sabar di imam mah teu meunang dar tah ibu teh kudu berperan penting
2: contoh ge jang
0: pasantren ini budak ke pasantren budak teh ceurik nelpon
2: asalamualaikum
0: Gusti mah abi teh kumaha teh betah di pasantren
2: kolot mah ade mah kieu
0: nya ge hate nyeri
2: sing kuat neng teh
0: keneh da buduk mah eta mah penyakit santri sing kuat
2: mama ge baheula ngayakinkeun
0: neng mah bakal sukses
2: jadi budak teh nu rek ceurik teh
0: teu tulus
2: naon sababna
0: ningali inungna kuat tapi lamun kolak lagi
2: assalamualaikum salam
0: neng nelfon mama abi teh atuh kudu kumaha inungna kak atuh serta ala atuh jika toke mana teh nyau budak teh beki
2: cek inungna
0: ngeswek eren mas antrena eren mak tuh mana teh pelang doang
2: tah berarti peran kolotnya penting ibu
0: lain budak korak kebetah ngan ibu nalepai
2: meningkene papisah sementara di dunia daripada papisah di akhirat salilan
0: nah kartos teh itu
2: jadi disiapkan parahu sokrada musikan wang sholawat
1: wakapul mustofa
2: kebuat era ini sokrada buat era di
0: yang kira-kira anggesan kita ini
2: langsung akhirnya tumpak tingin
1: wa kampul mustofa kalwardina
2: buat era aing tiup ke laku agar ngopi lah mereka nak ngabas nak tik satu atau lah tina batu lah tumpak ting ting bon tak kita sangat-sangat

Allahumma sholli wa sallim wa barik. Oh tadi mah kurang nyambung. Ngeunang-ngeunang mah ya. Beda karena leungna geus. Lajeng teu nya teh. Transkrip pisan. Intina mah ibu tahun ayeuna ulah kos kamari. Punten. Lamun aya budak kumanya ngomongna ieu bisi teu sopan. Kieu ya teh. Aya budak teh misalna teh tong nyirihat teh keureuhna ti heula. Eta teh sabenerna mah bu lain salah anak, salah ibu jeung bapa kene. Kunaon budak geulis make dikencarkeun atuh? Leres teh. Kunaon mah budak teh cicing di imah, kurungan ku carang kacan hejo mah jiga jukut. Budak teh ari pak teh dirogah hala ku lalaki lain, ceuk olot. Sia teh nyerahkeun keluarga, mun aing mah balikeun, ari bapa ge ka mana wae atuh. Da budak awal mah jam 8 mah tong dikencarkeun deui mah moce. Wajar we budak ge ayeuna mun dirogah laku batur sabab salah didikan inung bapana. Leres teh. Panona alus irung alus. Asik ditempo ti hareup ti gigir. Tapi kan kadituna beda laguna ngeun hanjaka pisan kalakuan. Tong ka aing atuh disebut. Gunta ganti jalu teu sirikna. Ibu, cititin cekokom biado biada. Ce anal ce imas punten. Lamun budak kurang gunta ganti jalu bungah teh. Tapi aya jelema bungah. Sieu ce makalah. Paingan jeung inung bapa teh miis kabeh. Semua bener ya mah. Cacakan di tempat pengajian aya nyebut bungah. Gunta ganti lalaki bungah. Guntanya itu murahan ini. Gunta ganti jalu tesirikna. Naudu bila imin. Naun beda najeng lala ya tuh. Lanjut. Nah aku naun nu gelis loba nu. Ayah apa nu gitu?

0: wajar we isuk-isuk di akadan sore geus uta-utahan. Wajar we Sabtu murumantu Minggu geus ngajuru. Semuanya kulit kelir koneng asik kagok edan pun guna bod ngajar dok ya kagok kadek bis kayak kusumut aing kasih kali ngajar dok kayak asolawat ya kagok balik nih kulit kelir koneng asik pun guna bodas tuh bodas kumaha biwir berem-berem panot coklat gara duh jawel nepikin kan gitu bahasana gelis coklat juga kopi tapi kan percuma nah aku bas asik gebek hirup dae asik pula bangga bisa pun takkan jauh kopi baju erat isi poho di baju Allah ya munte ingatkan ayat ama ya Allah main game online budak pejago maca sapinah boloho belajar tajwid banyak yang gagal tapi joget TikTok banyak yang hafal ayo nama joget TikTok ke panjang mini na tuna HP tidina janela nek di nek hei sayangku hari ini aku sang astagfirullah sok di desa ya hese pengajian tapi senama parimu satu dua tiga tapi karena pengajian mah berarti gituan halo jengdei lamun awah tadi siapkan para hukaimanan keyakinan tadi deketkan ke alaikum bimu jalasati ulama pun kan budak teh bakal hafal kene kanu temanfaat daripada anu manfaat waktuku kecil aku gak tahu yang iya guys santri guys korban komo nu teu masantren ku sentil-sentil ku kira pensil tak taunya Allah tad dayu mah bahasa Arab tuli carek atuh tadi mah bahasa Arab teu kawe bahasa Arab cagur sia teh naon kumaha bahasa Arab walu dudan dandana ni walu top top top bali top top bi top top top sia teh eta mah bacaan salat nu kudu dibenerkeun adalah bacaan salat ye pandina sapina kita pangleutihna pan al-fatihah teh kudu ka kuping ku ceuli sorang berarti guru kiam minimal kerja di makmum ke sorangan omok imam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin ulang arrahmanirrahim maliki yaumiddin nepi ka walabolin etate kudu ka kuping kuceli so kan ayak kene nu kieu ya bismillahirrahmanirrahim nasyaratun pantan bari mangdo jana berapa wala jalalin tejelas itu mah mun diadu jeung sapina geus ngaruh sak pendapat madhab Imam Syafi'i soraan tahiyat pan wajib nepi ka Allahumma sholli ala sayidina Muhammad kadituna mah di soraan meunang ganjaran repeh teu kuna naon mah meunang ganjaran penting eta teh keur salat teh pamusik-musikan sami Allahu liman loba kene nu kitu teh persoal ya bismillahirrahmanirrahim andilah kamu mau munker kuno tuh batang betul cicing dia mengesaki aki di insuna jumatan itu kan gak huru cicing siapa aku jebleh insuna aki nages goblok kamu insuna iya pentingna pendidikan agama yang harapan tahun anyar siapkan para umeh budak kurang teh temalau kene atuh da budak pesantren buduk bawa ibu buduk ribu budak ibu ge bisa asup ka surga ladang budak buduk halo muncak ajengan mana cina loba ninunarankeun aja buduk-buduk ge barok barok barokah barokah pencet aja nanti barokah nih Punten neng teh malah loh neng. Boleh neng teh punya Android. Ibu punten abinya kah dia dapang payuna ya. Da ibu teh tadi kiawa ya karena ulang-ulang. Boleh punya Android ngantong poho kamas. Boleh neng boga HP merek Cepopon teh boleh.
1: Cepopon.
0: iPhone jadi. Ngan karena ibadah aja ngaji tong monot. Dayu makolotnya. Budak mas santai tuh. Nona tuh, wah, udah kurang mas dibalik. Tato lagi di dia gus gemar termos.
1: Wah termos.
0: Jadi gemar cukil. Apa rukun Islam? Wah, apa lu tanya? Cidang rukun Islam seberiki lima. Nona cincin muharam sapar mulut. Ibu bunga tuh boga budak itu. Jawab bunga. Nunggu dipernahkan kurang ke ibu. Da urang mah punten. Urang mah apapun nu terjadi, naon nu dilakukeun pasti bakal dihisab di poe kiam. Nu ngeunah mah jelema gelo. Nu gelo mah teu kudu salat. Teu kudu apeuleuh naraka nu gelo mah teu kudu. Teu kudu bahkan nu gelo mah moal asup ka surga, moal asup kana naraka. Ngeunah nya euy. Bae lah teu ka surga ge asal tong kana naraka. Nah, baik. Tapi kan pelabah dieu mah ya Allah. Aya nu berpendapat nu gelo, boleh manehanna bakal diasupkeun ka surga asal inung bapana Islam. Saur Syekh Imam Nawawi, wa ma kunna lewat Al-Qur'an, wa ma kunna muaddibina hatta nab'asa rasulullah. Nu gelo mah asup ka surga yakin da arek mikiran hukum Allah kumaha. Pan otak lagi ngagicel atuh. Jadi nu gelo mah neng bakal asup ka surga asal inung bapana asup is ngeunan lain mung gelo teh hoream leuleum panganan. Halo? Teraskeun ieu teh. Nah ieu teh aya urut engkol mah. Ini malah tonglong kan era tuh sebenarnya. Mesu manget orang dia ngaji. Itu acara desa desa lain. Komo dua desa mah tegeblek daerah mahnya dua desa jelema nu hadiah sakieu. Mata kurang nerangkeun eta teh

0: Lebih parah.
1: Halo guys, cek aing mah bener teh kunut. Cek ieu teu kunut. Nu kunut boga dalil. Nu teu kunut boga dalil. Mana nu belagung? Nu belagung mah nu salat subuh na jam 4 kali 2 jam sabaraha? Jadi pinter teh lain rek jadi ustad, ngomekeun ibadah. Abi sok nerangkeun di mana-mana. Kos jelema nu belagung ieu, ku abi kamari tadi terang ieu. Yo, punten. Cek aing mah joget teh halal. Nah, ustad teh nyebutna aya nu halal nu haram aya. Tah ieu cenah ustad sesat, nunyu ka urang. Ieu ustad sesat. Nah, ustad da joget mah haram. Ye, aya sia teh nu halal. Sok ngais budak teh joget da moal hee. Matak penting na ngaji teh bisi ngahalalkeun nu haram. Manyangais budak ieu ujang geura bobo. Jang geura sare. Es ya tuh, es, bobo mualnya. Tapi kan kudu goyang, nang ning ning nang, milu ya teh kudu. Ujang budak caha, ujang budak caha. Cek budak teh paling teh budak sial ya. Contoh, jadi teu kabeh joget. Pan urang teh ngaji mante, ngaji johar maknun, ngaji istiarah, leres teh. Buat sekurang teh haram padahal mahal. Halo guys, aya hitob taklim, aya hitob, era ngomongin. Sabab syarat sah pasid, wajib, halal, tunah makruh jadi non. Ok ibu bisa teh, mata pesantren. Nah untuk bila yamin oh berarti tak bener ya ay namun diukur ku ilmu mah ayat nu cek kurang haram pasti ya teh halal. Oh ngais budak ari joget mah sare teh tere beri jeng kikilan lebay ustadz teh lain jo ustadz teh maling joget siya teh sok ujur teh usik iya hukul goyang ngewa anger bujur kudu kia nih. Bukit tuang. Halo. Oh, benernya paloban. Tad, atuh dangdutan teh halal. Mata teh ngekeun. Dangdutan teh kumaha? Ibu ditiung, make gamis. Ari make gamis mah meureun nempo ge moal mata pidorakeun. Seni mah kudu tong sok panati ka musik teh. Musik haram. Ari HP make dana dering maneh mah. Panada dering teh musik kokom sia teh. Kamu zaman baheula makan khas tu memang. Ai gadiuk, ai ai ai, tang tang tang tang tang tang. Oh. Halo?
2: Gitu.
1: Di bawah hari emang ngaji si Udin gitu balik. Eh, arti itu. Lanjut, itu lanjut. So, punten, ibu ditiung nyanyi cik ibu teh. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku daerah make tiung kulantar era make tiung jadi joget teh kur kikilan we jiga kosida. Nah anu citiung teh era ku tiung atuh. Tapi jelema anu ieu mah moal mungkin kitu. Cek ibu teh bari ditiung teh. Mengapa tak mencoba? Jojo. Tapi kan buuk na katempo, beuheung na katempo, bujal na katempo, pingping na katempo, tahanap moal mungkin pan jogena kieu-kieu hungkul. Kanu kitu mah geus eueuh kaerana nu kitu babat. Dengekeun sia nu ngulem dangdutan, diulem dangdutan nu katempo buukna wungkul, dipelongkeun kanu etan datang kanu hajatan. Nu hajat kudu tanggung jawab dosa nu geus kadagangkeun orat ka eta masyarakat. Marukan neraka teh jiga pop es ya teh da panana. Keuheul aing. Era urang teh MUI geus jelas ngahimbo da ngahajakeun ditongtonkeun. Halo guys. Kudu aya nu wani diulem diheug teu kajeun aing. Benar nyatan ku elmu mah berarti dangdutan teh sok hiburan asal tong mat

0: musikkeun sah.
1: Neng, tukang karedok teh joget moal nu meuli moal. Sabaran karedok. Mare buah. Dagohan ku sia. Teu bisa, kudu seurit. Biwir. Biwir kudu seuri. Leungeun kudu tanagaan seutik, oyageuna kikituan mah mancang. Kudu kieu bojor milu. Nah, coba semalai sekali dong pade antos ya cabena tilu siki atau nanti tilu karung antos ya kayak nu diladaan di talian ku karetnya nu diladaan di talian ku taman. Oh paingan hayang nate kieu ngaji teh paingan aing teh tadi serius tadi dengek sekapangin disami edan aja urang pamayang halo ieu teh halo
0: nyak
1: boga udangan amun teh kitu mah jago kos anu dina dongeng WA teh jelema beulugu mah panengreuteun dina WA geun Pa Ustad ari kiamat sok kalagama preh teh urang teh da bingung oh Ujang sekolah agama kiamat preh kan sabab ustadna ge kojon budak langsung atuh ustad eus sia ing eta na WA geuning rame tatat naon tutat-tatat milu ngaji aku kos matur ngabri lah tekudu aja ngan kia weh tadi nanya kau Ustad jawab cek Ustad iya mah rada lawa kasir ya nanya ya kau Ustad naon Islam teh teka harti nah mana ngomong tadi sok nuhitut bujur tapi munudu nukulikuma banget heh cek akhirnya balik kena ku aja ari mana mun bekok lera beungeut atau bujur? Beungeut ada sok ayeuna mah. Omehan beungeut sia saseuseup. Heh, sejen jelema belekuk. Kartos neng. Tapi ayah santri nu teu seuri bae dia rada mah. Bae dia kunaon? Neng, keun atuh 10.000 mah mahe samimun. Jeung makroni nu 500an teh geuna. Lanjut leung sakieu mah ibu-ibu masih ngadukung kene sok teh banget bapak-bapak di mana-mana ngaji mah pang teu rame aja bapak-bapak duka urang peda leutik kene meureun mani emung ada kan abu mau balik kolot serius di kuping mau balik kuda teureuy mah wali ulem deui naudzubillah ini jadi kene kudu aya nu edan teh hiji bu sok ayeuna ibu jauh tina pendangkalan akidah ngacapak jelema di kopea jang pan ayeuna mah hodam teh geus dijualan dina TikTok hodam cek hodam pan dina tauhid majmu istihdamat teu meunang leuwih di geroan curig teh dia cenah hodam maneh beulah kenca teh di luhur kuntilanak racing goblok nu paling parah di kopeah tah kieu hideung di kopeah anjir kade cenah nu maot poe Sabtu mah aya nu nuturkeun nah ada musim maot poe Minggu ge aya nu nuturkeun menyemai ke kuburan mau pacul sorangan halo kartos deui teh aja teh yang ditutupan seuri masuk ke sesek penyakit lanjut lanjut aya buuk nu reuni mana buuk cenah bapana gebang naon kitu budak orok keneh mah aya keureuneuh deui bapana ngahulang buuk ka hulang ceuk buuk teh naon aing mah teu ngareuneuhan sia nu ngareuneuh sia mah buuk dina kolor mah nu aya latolatoan ribu mana sholat ya sholat ya sholu ala nurilladhi arjasama gua tak tua langsung ya.

Mari betah kene solawannya. Setak asa gitu. Halo. Kitu we. Amanat Kanjeng Nabi jadi di safina painal bahro amikun wa udzada ka kamilan painas saparo baidun. Siapkeun bebekalan sabab perjalanan urang teh jauh pisan. Sakeudeung di dunia mah naudzubillahi min dzalik. Bu punten. Pa Nabi Idris mah nangtang tapi nangtangna lembut cik hayang nyobaan sakara. Jadi nabi nu di antara nu pernah nyobaan sakara teh Nabi Idris alaihi beres dicanak tuluy dilebetkeun ditaros. Cikumaha nyerina sakara teh? Nyerina sakara teh ibu sok Nabi Idris ibarat doma disisit kulitna kabeh sawawak dibanyur ku cai uyah leuwih nyeri 1000 kali lipat tibatan kitu. Komo nu tara salat-salat at cacakan urang nu salat ge cangtang teu bakal ditarima leres teh. Allah karim. Neng masante tongger. Masalah jodoh mah moal pahili ku Allah keur disiapkeun nu kaset dohin batin amin. Tong beak ku susuratan. Buat apa mencari keindahan jika akhirnya menjadi penyakit batin? Buat apa sibuk berpacaran jika akhirnya dinikahi orang lain? Percuma memasang papan kalau tidak punya paku, percuma tertipu dengan ketampanan kalau hanya tertipu dengan rayuan palsu. Assalamualaikum neng wayana, neng dari pasantren lami kene aa ya tos usaha tos wedugikan kadil uma jawaban orang mohon abim badan dia di dia wios anika sarang nulain tapi sing emot suatu saat non dilakukan ku apa sih bakal kealaman abi nyeri tapi yakin dia takdir di Allah. Kudu gitu neng. Abi lebih milih kene ngaji daripada kudu nyarepan jalma munafik seperti apa. Kudu gitu. Langsung pada laki nate eureun kana buat. Ha. Kabe kushi, kabe gum, najada hong. Kabe kushi, kabe gum. Kudu gitu. Halo. Sing yakin tongkat ibu ye santri lalaki tekape cager ayah anu ilmu agama tadi pake ngeriyu awewe jerumiah jujur memiliki kamu itu indah sulamu taufik sesungguhnya lamaranku tidak ada unsur munafik edannya siapa bil ismil mufro di wajah kita ciri di saat kau sendiri tiba-tiba kau datang menghampiri pamadomatu patakun alamatan cintaku tidak akan tertipu oleh mantan walil jajmi alamatani asukun wal hadku walaupun kau sudah di nini tapi kau masih hipu halo sing jaga kudu mahal laras gitu kenea naon nu dilakukan api nampi nu penting can beres waktuna silahkan aak milih nusanes lalaki ya gitu tungtung nama pan bobo 5 tahun cek tadi dicokot ku batur eta teh ngan saukur meakeun umur sesa hirup dipake jang perkara nu teu manfaat hingga aku terjatuh tersiksa batinku sudah tak sem nyeri eta mah rusaklah harapanku dan lalu kau pergi kini terbang jauh hilang Allah sia-sia apa kena tadi mesin

0: Ya kau sayang, tapi mun awah nu alus mah datang, Pak. Abi miharep putih pun bapak. Qabil tu nikah awat eh. Watas bijabi mariman kulihala. Atau kia, saya terima nikahnya. Neng kokom jumarikom. Binti enton dengan mas kawin. 4 kilogram besi di anyu. Lewi alus kene lalaki gitu. Daripada kurgumbar kata-kata nu romantis. Tapi hatinya membuat hati akan terkikis.
1: Halo, kartos di teh? Neng, abi teh 2006 kau udah teh? Tamat 2014, 84 tuh mah kau 15 tahun bala deh. Abi mah kurus 8 tahun setengah dah patah pesantren. Ununulu ikut balik. Tak abi mah nikah nom kene 22 tahun deh sih kabelkan awewe bala. Alhamdulillah. Badai katilu enak teh, nuka iji mah geus masaan teh, jadi kawin ngorak kene teh budak teh geus masaan teh, SD kene di Bayasari sa usia sareng putra paeuweuh mah neng giar teh sa usia pisan, jadi itu sami di masaan teh. Nah tong ningali ayeuna ustad ieu mah jigana rajin ngajiin embor-embor ngedua bae teh ngan pedah ka panggung mah anu ngulem we da ceuri kurang baheula hayang kamah mah hayang hayang uy ayah nuk itu nggak? Anci terken, repeh. Dah atuh ayah, ui, ayah. Lamun urang kan yang kecerik neng. Hegi sama tuh nuk gede, lain kelar repeh. Begitu tarik, kunaon. Repeh-repeh diciwit ku pengurus repeh-repeh isin-isin ingat ya orang pangharapnya belah kencah cerita di nanti yang pertama pangharapnya asrama Umar sama kumbang doang diciwit orang ketak dikil isin-isin orang itu ada sian cerik lu ditahan dia nyeri gini inget deui lawang imah ngalam sabulan setengah gitu gitu ayalah sabulan ngan ka ditu nama ceuri da hayang cager bener-bener masa taun ceuri ngan bisa nyumput bari ngisi gitu ripu hayang kieu teh capek neng ceuri ya sih neng capek ceuri tega diobrol kena tuh iya aku tuh kau kapu capek cina jadian pak kamu iya atau capek akhir uang bagi dua langsung terus kan ya teh so meja di kota santri meja di desa santri ya teh amin nyara akta ulama amin anggar ada orang dia teh kamu kene ngadu hayam orang dia nungaruksak lengit nabarok sama ta areli pan kumah dina kitab dok sarebu kali lipat ya jaman gitu tanungan cukup atau suka ngadu-ngadu jelema ngadu-ngadu sato eling ya maman muhyiddin eling lain maman iya orang maman Australia maman iya mas arole halo ya Allah ya Allah ya karim ya salam lamun te awa agama hancur awah nilai boro-boro ya yu alina manu takullah halap kotu koti awah sabab modal nage teboga dina dirina date deke jeng para kiai jeng para alim ulama hancur so kuda ayana kan di pepatahan kuda keletik kan ini ini dihanap naon A dihanap I dihanap dan nempo nempo banget ui A neng kari ini titiknya dihanap ini naon nah nu dihanap nah nu dihanap dan melombang kamu nanya kamu bertanya-tanya kasih tahu enggak ya lupa nanya nanya kasih ya hei tong lompatan dan nih mau udah ajo jing ala karelona aneh nanti lagu arapa gara-gara sebotol nepi ada nanti dia
2: bilang
0: eta lah ulang ngomongkan budak patur budak abi mah tak di pasantren kan di kelas iji SD kene budak abi mah nomor 2 tatangana nyetel kaset badak da balik teges apa tilu tahun setengah apa teh apa teh apa teh apa teh
1: aha aha kisi be kisi don tuwon milep tuwon tu babi budak ajengan budak aja pesantren dan diletikin ripuh eueuh pendidikan agama musibah sumping jalma hese eling gunung pas meletus ngadon update status dibere HP anu tabrakan da teu tulungan di video gunung galunggung bitu boro-boro kalau di foto hai guys galunggung bucat guys goblok karasa oyakna gempa kalah nyian status WA aya gempa dari status kan oi dunia goyang rumah euy hancur ku HP maan mudah-mudah judul pidato abi aya dua di can diterangkeun tah katiluna hayjina mah cedih di sapina tepainal bahro amik hiji siapkan parahu sabab lautan teh jero siapkan keimanan katakuan dua mau disadaga kamilan pena saparobaidun siapkan bekal sabab perjalanan teh jauh tilu wa hopi pil himla fa inna nakida basirun hampangkeun babawaan pidorakeun rada eureunan sabab lereng-lereng bukit-bukit tantangan nu bakal dihadapi teh masih kene curam nu terakhir wa ahli sil amala painan nakida basirun ikhlaskeun amal sabab naon nu dilakukeun bakal ditingali ku Allah naudzubillahi min mudah-mudahan cekap judul pidato ieu nu opat ieu sing jadi bekal hikmana naon abdi ka dieu budak daraek di desa ieu di dua desa ieu malasan inungna jeung bapana daek ka pangaji daek berjama intina mah kitu da ustad mah KBG kitu-kitu kan mudah-mudahan emang apa hapunten bisi abdi rada ngagitak saeutik hampura bade dihapunten moal neng mudah-mudahan kita ketemu lagi di gelombang yang sama aku pasti merindukan kalian sok coba lamun urang boga didikan neng boga didikan agama betah kasalaki mau surungat sorongot kumaha sok nu boga ilmu nama cek ajengan sakali nyodorkan sekelas kumaha cenah 100 rokaat sholat sunat sekali nyodorkan dua kali nyodorkan kasalaki gak pernah masalah deh 200 rokaat sholat hayang lu pak bikin jeng toren-toren tapi kan lu pernah mas antren mah ah nu penting menyiapkan sangungkul padahal lo ba ama seri kasalah kiri dewa apa kadir sing sehat di jalan sing salamat enak kan hati nanti beda laras gitu sabab make keilmuan ulah iya mah salah kina beleguk gawe nanti carekan lah pemajikan laras soalnya pemajikan dia mana mana iya pak abit nuju kekero wayak iya sete kekero kene nah orang tuh kawetnya sete pada kumaha tuh da abi mah eueuh tapakna gawe da emang heueut pagawean awal mah eueuh tapakna leres tuh aduh asa dibela ku aing kuruna masalah kita manuju naon iya panuju gegero pas dipelong itu ih mama mani gelis disebut gelis urang can mani nya ge bohong salaki da bunga tuh ih abang suka gitu ah langsung pas salah kina tini itu pan jadi nyapoikan tereli ham heji romantis apa pelong-pelong ah denger tuh itu sanat meri putarkan pak macam jika gangsing tuh itu tuh caya tuh apa nabanaya haru kucna jano me mama beti isna hijano tujuh merah bertigetan dijamin gelo sekeluar mana ayah lalaki para pengajian mah kamu jelas sih tengah bayar duit aing teh di Jakarta teh 6 juta 1 juta jam sebulan dibikin 5 juta sih mah bayar kena lajar jeung Sophie aing teh bangsa gara-gara sia mitu atuh sok ngomongkeun aing pajar sok make duit padahal sia sok make duit teh aing mah teh hayang rugi teh ngan sia teh omongan tiba lagi aing mah geus mung rumah tangga jeung sia teh ngan sia sok omongan we aing teh korban gara-gara sia anak teh kabaran begang teh gara-gara sia sia mah sok ngariwo ka dungkul aing mah tiba lagi teh hayang hirupan sia omongan we aing teh jadi hate geus teh geus ku aing mah cerai kon pamajikan teh cicing we kieu tulilah semenit kaharup langsung bedekung tak bekal adalah ilmu agam itulah gitu lah capek dan yang manfaat eta tanu opat aya judulan ngaji telinga caplak teu nyanyi hungkul kita ketemu lagi di gelombang yang sama bagian ngadu amah ku para kiai teu pantes ku abi mah heureuy soalna halo bade diapunten dosa abi mah ampunten punya teh mah abi mah kieu abi mah bahasa kasar teh lain dihaja di panggung orang itu mah buan hawa laut kasar ngan lagam ngalau orang itu mah
0: Mereka mana mana? Orang di itu mah. Nanti itu mah suara klaksonnya benten di Pamayang Cipatu Jamah. Titit. Mobil aja mobil tabrakan jeger. Orang itu mah mobil aja mobil tabrakan jeger. Mudah-mudahan manfaatna kita ketemu di lubang yang sama. Subhanakallah bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tos disimpulkeun we aya cemai jeung ceuis pidato sakitu wae sababaraha parasmanan tos tiis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa Pak kenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Rasul Santo, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: untuk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pambatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811 8888 41.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
1: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, tidak perlu minum suplemen kesehatan. Baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Antar Music.
3: Era Shakira.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmin Gadar, umur 38 tahun. Alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan gatal-gatal dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana, karena saya dan anak saya sudah membuktikannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.